0: mencari beton SPP terbakar. Sejumlah pengemudi mobil telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun darat.
1: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto memaparkan petugas dan gabungan di lapangan dalam bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan kabut dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RR Pro 3, Tersendara Umum.
2: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
4: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu Loli mengatakan saat tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Loli Suhenti mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam peraturan Bawaslu Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang kelola kehumasan.
3: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan, itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
4: Sementara dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizam Sayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu, yakni pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami mengaturkan dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka akan dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
5: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa banyak publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
4: Untuk itu, Rizami mendorong penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu perbawaslunya juga harus disesuaikan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
8: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu, namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
7: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
8: Selain di Tangerang Selatan, Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
9: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes, Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja, kadang-kadang mencari sumber air yang bersih. Tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
8: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi lepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
8: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur jadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut.

0: sulit dipenuhi.
1: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan masalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak

0: melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
1: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
2: Editorial RRI pagi ini mengenai krisis air bersih negara hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuna Martado, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tanpa sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan yang kokoh untuk mengatasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyiapkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok

0: dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat operasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melihat konsistensi alam dan melindungi warganya agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran. Seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memperkuat ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui catatan 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Terima kasih, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awal dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari Raga

0: Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang. Sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua. Harapan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas Kaliurang, Jogja. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah Kota Jogja yang akan mengarah ke Kaliurang dan Paken sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light. Mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di resmi kami di www.rri.co.id. Saya ikuti media sosial terverifikasi Instagram, juga di X @RRI Programa 3 RRI Pro 3 Mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda sudah ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Kini menghantarkan kita pada pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita. Ada kabar Aceh saat lagi akan hadir pada beberapa waktu lagi. Dan kabar Aceh akan hadir bersama rekan-rekan siar Skorwil 17 Aceh.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dan teman-teman Korwil 17 Aceh sudah ada di Zoom kita pagi ini. Di Khabar Aceh hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Aceh, kita ke BMKG Aceh dulu ya, ingin mengetahui perakiraan cuaca kita untuk hari ini. Kita sudah terhubung dengan Bang Niza Andria. Assalamualaikum Bang Niza.
2: Bang Niza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat ya Bang ya.
2: Ya, sehat ya Bang ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana
1: Bang perakiraan cuaca untuk hari ini?
3: Baik, untuk perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Aceh secara keseluruhan terpantau cerah berawan dan berlangsung dari pagi hingga siang hari. Kemudian di siang hingga sore hari terpantau untuk wilayah tengah, kemudian pesisir timur dan selatan terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat berlangsung hingga sore hari. Kemudian malam hari kembali terpantau cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, di wilayah pesisir barat terpantau angin bergerak dari arah barat dan untuk wilayah timur angin bergerak dari arah timur dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 3 titik panas di wilayah Aceh, khususnya di wilayah kota Lok Semawe dan Nagan Raya. Kemudian untuk perakiraan cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir, untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik Bang.
2: Baik Bang.
1: Untuk arah angin sendiri Bang,
2: angin kalau di Sabang itu kalau sore anginnya enggak
1: gimana Bang?
2: Gimana Bang?
3: Gimana Pak?
1: Arah angin sendiri Bang.
2: Angin sendiri Bang.
1: Kecepatan angin mungkin ya. Kalau di Sabang itu sore hari sudah mulai kencang seperti itu Bang.
3: Ya, untuk di wilayah perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang terpantau arah angin bergerak dari arah barat dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam.
1: Ada imbauan pagi hari ini,
2: Mbak?
3: Imbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati ketika beraktivitas di luar. Dan juga apabila terjadi hujan ringan hingga sedang atau lebat disertai angin kencang, masyarakat agar selalu berlindung dari wilayah-wilayah yang masih rentan terjadi banjir longsor, misal di wilayah dekat dengan tubuh air seperti sungai, pantai, danau atau waduk, dan juga lereng yang masih cukup rawan. Kemudian juga agar selalu memonitor perkembangan dan perubahan cuaca melalui aplikasi ataupun website info BMKG, dan juga terakhir agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun menanggulangi bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Rita Andri ya. Selamat bertugas kembali ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik. Baik pendengar dan pemirsa di mana pun Anda berada, telah kita ketahui bahwasanya untuk cuaca di pagi hingga malam hari ini terpantau cerah berawan seperti itu ya. Baik, kita dengarkan dulu informasi-informasi dari daerah-daerah di Aceh ya, dalam Korwil 17 Aceh. Yang pertama kita ke Loksmawe ini, mau ke Kak Nanda dulu nih. Assalamualaikum Kak Nanda.
4: Waalaikumsalam Kak Yana, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak Nanda sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Cerah sekali wajahnya.
4: Baik. Seperti cuaca pagi hari ini juga cerah.
1: Oh iya, di Loksmawe cerah ya Kak ya?
4: Iya, dan bahkan ditemukan titik panas juga ya, udah berhari-hari. Iya,
1: benar. Oke, oke. Semoga tidak terjadi kepanasan gitu ya. Titik panas itu. Oke Kak, informasi apa nih yang ingin dibagikan pagi ini, silakan.
4: Iya baik, terima kasih Kak Yana. Dari Loksmawe ini ada satu informasi yang bisa Nanda bagikan di pagi hari ini untuk kabar Aceh, dan ini terkait dengan perkembangan dari kasus HIV/AIDS yang terdeteksi di kota Loksmawe. Dan 160 kasus HIV/AIDS terdeteksi di Loksmawe dan 18 orang meninggal dunia. Namun ini 160 ini bukan berarti dalam tahun ini, tapi ini akumulasi dari 2016 sampai 2026, artinya dalam 10 tahun terakhir. Dinas Kesehatan Kota Loksmawe mencatat 160 kasus human immune deficiency virus atau HIV dan acquired immune deficiency syndrome atau AIDS selama periode 2016 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 kasus merupakan laki-laki dan 28 perempuan. Namun, tidak seluruh pasien tercatat sebagai warga Kota Loksmawe. Penanggung jawab program penyakit menular Dinas Kesehatan Loksmawe, Rahmadiani, mengatakan sebanyak 101 pasien merupakan warga luar daerah, di antaranya berasal dari Batam, Jakarta, dan sejumlah daerah lainnya. Mereka juga terdeteksi saat berada di Kota Loksmawe dan menjalani pengobatan di daerah ini. Dan 59 orang merupakan warga Kota Loksmawe sendiri. Dari total 160 kasus tersebut, sebanyak 18 orang dilaporkan meninggal dunia, 4 di antaranya meninggal di sepanjang tahun 2026. Menurut Rahmadiani, jumlah kasus masih ditemukan setiap tahun. Pada 2025, tercatat ada 38 kasus HIV/AIDS di Kota Loksmawe, termasuk 4 kasus pada ibu hamil. Dan sebagian besar kasus pada tahun tersebut juga ditemukan pada warga luar Kota Loksmawe. Sementara hingga 2026, Dinas Kesehatan telah mencatat 25 kasus baru. Sebanyak 14 pasien diantaranya merupakan penduduk luar Kota Loksmawe. Untuk umur yang terkena kasus HIV dan AIDS, rata-rata umur produktif yakni 20 hingga 45 tahun. Dan ia menyebut faktor penularan yang ditemukan cukup beragam, salah satunya melalui hubungan seksual berisiko, termasuk pada kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki atau LSL maksud kami. Selain itu juga terdapat pula kasus penularan dari pasangan. Bahkan, kata beliau, pada tahun lalu terdapat perempuan yang terinfeksi HIV yang diduga tertular dari suaminya. Dan Rahmadiani juga menjelaskan pasien HIV/AIDS harus menjalani pengobatan dalam jangka panjang. Terapi antiretroviral dilakukan secara rutin untuk mempertahankan kualitas hidup pasien. Dan pengobatan dilakukan secara rawat jalan dan pasien dapat mengambil obat melalui rumah sakit maupun puskesmas sesuai layanan yang tersedia. Di sisi pencegahan, Dinas Kesehatan Loksmawe terus melakukan sosialisasi dan screening HIV termasuk di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah tingkat SMA. Rahmadiani menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan potensi penularan HIV/AIDS dari berbagai kelompok maupun perilaku yang beresiko. Itu dia Kak Yana, satu informasi dari Kota Loksmawe yang dapat Nanda sampaikan di Kabar Aceh pagi hari ini. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Nanda. Semoga HIV/AIDS di Kota Loksmawe bisa diperkecil angkanya ya Kak ya.
4: Tidak semakin meningkat ya, kita doakan.
1: Benar, semakin mempunyai apa ya, pedulilah seperti itu ya. Baik, terima kasih Kak Nanda informasinya. Kita ke Melabo ada Bang Fadil. Assalamualaikum Bang Fadil. Belum naik kayaknya pidernya.
5: Udah Kak Yana.
1: Oh udah. Oh enggak kedenger, udah ya. Oke, oke Bang Fadil, Bang Fadil. Apa kabar Bang pagi hari ini?
5: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Bagaimana dengan kabar Kak Yana juga di kesempatan?
1: Iya, alhamdulillah sehat juga Bang. Cuaca Bang di sana cerah juga ya?
5: Cerah, sangat sangat cerah Kak Yana walaupun ekor bulan ya hari ini. Kita menunggu beberapa hari lagi untuk bisa tersedia.
1: Oke. Okay. Tapi suara Bang Fadil kami terima kecil ini.
5: Kecil Kak ya?
1: Iya.
5: Ini bagaimana? Sudah besar suaranya? Sudah up?
1: Masih sama sih, tapi nggak apa-apa Bang. Lanjut aja, informasi apa yang bisa disampaikan, silakan.
5: Baik, satu informasi dari Melabu Aceh Barat kami kabarkan di kesempatan pagi hari ini. DPRK Aceh Barat minta kualitas seluruh sungai di Aceh Barat diuji. Anggota DPRK Aceh Barat Ramli SE meminta Dinas Lingkungan Hidup ataupun DLH memperluas pengujian kualitas air sungai tidak hanya di Kerung 7. Pengujian juga dinilai perlu dilakukan di sejumlah sungai lainnya, termasuk Kerung KW 16 dan Kerung Merubau, untuk memastikan sumber air masyarakat tetap aman dan terbebas dari pencemaran. Ramli juga mengatakan, pemeriksaan kualitas air secara menyeluruh diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sungai secara objektif, terutama pada wilayah yang berada di sekitar aktivitas masyarakat maupun kegiatan pertambangan. Menurutnya perhatian terhadap Kerung KW 16 dan Kerung Merbau perlu ditingkatkan karena terdapat dugaan aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah hulu das kedua sungai tersebut. Ramli juga menegaskan dugaan itu tidak boleh langsung disimpulkan sebagai penyebab pencemaran, akan tetapi pemerintah perlu melakukan pemeriksaan dan analisis laboratorium untuk mengetahui secara pasti kondisi kualitas air serta ada tidak atau tidaknya kandungan yang berpotensi mencemari lingkungan. Ia juga menilai pengujian terhadap Kerung Merubau menjadi sangat penting karena sungai tersebut merupakan salah satu sumber air baku yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui layanan PDAM. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, Ramli juga meminta pengambilan sampel dilakukan di sejumlah titik, mulai dari kawasan hulu hingga ke hilir. Dengan metode tersebut, perubahan kualitas air dapat diketahui berdasarkan kondisi di setiap bagian aliran sungai. Selain pengujian, ia juga mendorong DLH dan pemerintah setempat untuk melakukan pemantauan kualitas air secara berkala. Pengawasan dinilai penting dilakukan pada waktu-waktu tertentu ketika aktivitas masyarakat meningkat, termasuk menjelang ngegang dan Hari Raya Idul Fitri. Ramli juga berharap pemeriksaan laboratorium nantinya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah pengawasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap sungai-sungai di Aceh Barat. Dirinya juga menegaskan untuk menjaga kualitas air bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, khususnya dalam menjaga kawasan hulu das agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat di wilayah hilir. Demikian Kak Yana, satu informasi dari Melabu, kembali bersama Kak Yana di Sabah.
1: Terima kasih Bang Fadil informasinya di pagi hari ini tentang keuji air sungai ya Bang ya. Baik, terima kasih Bang sekali lagi. Kita ke Takeon, ada Kak Nur Hasana. Assalamualaikum Kak Nur.
6: Waalaikumsalam.
1: Cerah banget Kak juga ini Kak Nur ya.
6: Biru-biru. Ya, sama-sama cerah, biru-biru semua ya.
1: Biru-biru.
6: Semangat lembaga sehat biru ya, Kak, ya? Alhamdulillah sehat Kak.
1: Sehat ya Kak. Cuaca Takeon Kak masih dingin Kak pagi ini?
6: Cuaca Takengon, Nur nggak ada keluar, tapi kayaknya udah mulai hangat. Cuman tadi subuh tadi memang dingin, mungkin sekitar 16-17 derajat adalah Kak. Lumayan buat gigil waktu
1: mandi,
6: perjalanan. Mandi tetap.
1: Gak sanggup mandi.
6: Mandi dong. Ya. Dia malah kadang-kadang ketika subuh itu nggak terlalu dingin kalau mandi di Takengon. Tapi kalau udah jam 7 gini, jam 7, 8, 9, walaupun di luar hangat, itu malah lebih dingin sepertinya Kak. Mungkin karena gitu ya, uapnya naik atau apa, nggak paham juga sih ya. Mungkin nanti kita tanya sama ahli ini ya.
1: Oke. Nanti juga Yana yang rasain juga nanti kesana ya Kak ya.
6: Kapan Kak Yana ditunggu?
1: Insya Allah gitu. Oke, kita ajak Kak Nanda dari Losmawe ya.
6: Iya, siap.
1: Oke Kak Nur, informasi apa Kak pagi ini?
6: Oke Nur, ada beberapa informasi. Ini salah satunya berkaitan dengan video kekerasan pelajar di Bener Meriah yang kita ketahui dalam beberapa pekan ini cukup viral ya, beberapa hari kebelakang, dan akhirnya polisi tetapkan dua tersangka. Jadi Polres Bener Meriah menetapkan dua pelajar berinisial RA 17 tahun dan dan HR, 16 tahun, sebagai tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak yang videonya viral di media sosial. Ya, penetapan tersangka dilakukan unit 4 PPA Satreskrim Polres Bener Meriah setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti terkait peristiwa yang terjadi. Dan Kasatreskrim Polres Bener Meriah Ibtu Zulpandi SEMH mengatakan penyidik menetapkan kedua pelajar tersebut sebagai tersangka setelah bukti dan keterangan saksi dinilai cukup. Dan terkait dengan kasus perundungan yang viral ini juga konon mencuri perhatian Haji Uma yang kemudian beliau menjenguk korban di RSUD Datu Beru Senin 24 Agustus malam lalu, dan kunjungan dilakukan untuk melihat langsung kondisi T, 16 tahun, pelajar SMA Negeri Unggul Binaan Meriah yang menjadi korban kekerasan dan perundungan oleh kakak kelasnya. Dan Haji Uma juga ingin memastikan kondisi korban sekaligus melihat perkembangan penanganan terhadap kasus yang telah menjadi perhatian masyarakat tersebut. Dan juga ada kabar yang bisa dibilang membanggakan lah untuk RRI Takengon dan mungkin RRI se-Indonesia juga, karena RRI Takengon kemarin itu menerima penghargaan dari Pemkab Aceh Tengah dalam program Siaran Halo RRI. Dan tentunya untuk program ini memang diharapkan menjadi jembatan aspirasi sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga siap respon keluhan warga. Mungkin itu sih untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, Kak Yana. Kembali ke Kak Yana di Sabang.
1: Yeah. Oke, terima kasih. Selamat hari di Takengon ya. Semoga terus mempunyai inovasi-inovasi ataupun yang kreatif gitu ya, Kak ya.
6: Amin ya Allah, sama-sama Kak.
1: Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Nur. Kita ke Bang Rifki dulu. Bang Junta, tunggu dulu ya Bang ya. Bang Rifki, Assalamualaikum Bang. Sehat Bang?
7: Sehat Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Yana.
1: Ya, cerah Bang ya wajahnya?
7: Ya, ada efek-efeknya gitu ya.
1: Iya, keren efeknya. Oke Bang, ya, cuaca cerah di Perawan dan masih apa Bang?
7: Baik, satu informasi menarik di pagi ini, pendengar dan juga rekan Korwil 17 ya, bahwasanya kita seberluaskan informasi yang semoga terwujud nantinya ya, bahwasanya ini Kota Banda Aceh bakal segera memiliki perpustakaan outdoor ya, atau outdoor library, perpustakaan luar ruangan, ini dipastikan siap menyapa warga Kota Banda Aceh. Nah, fasilitas edukasi berkonsep ramah lingkungan ini merupakan hibah dan bentuk dukungan langsung ya, dari pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan, yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Ya, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menerima kunjungan kerjasama dari pemerintah Kota Seoul, Korea di Pendopo Wali Kota setempat 2 hari lalu ya, Senin kemarin tepatnya ya. Kunjungan ini juga kelanjutan dari terpilihnya Pemko Banda Aceh sebagai salah satu pemenang Seoul Oda Challenge Project 2026 dari 40 kota yang berasal dari 28 negara dalam kompetisi tahunan yang digelar pemerintah Kota Seoul. Ada dua yang terpilih di Indonesia, salah satunya Kota Banda Aceh. Nah, adapun pertemuan ini ya, membahas bantuan dari Kota Seoul untuk mengembangkan perpustakaan outdoor ya, dengan memanfaatkan taman kota ya. Melalui proyek Oda Seoul 2026 ini, pemerintah Kota Seoul akan membantu Kota Banda Aceh mewujudkan perpustakaan luar ruangan dengan memberikan bantuan teknis dan pengadaan peralatan untuk menunjang terlaksananya perpustakaan ini. Nah, Direktur Kerjasama Internasional Pemerintah Kota Seoul Mr. Lee Jung-gu juga memaparkan visualisasi yaitu Taman Bustanus Salatin ya, atau Taman Sari yang lebih dikenal ya. Direncanakan ini menjadi lokasi outdoor library nantinya, di mana penataan ruang yang dapat menampung kurang lebih 2000-an pengunjung, susunan ruang yang menggabungkan istirahat dan membaca secara alami, serta pemisahan gender sesuai adat dan budaya setempat. Ya, paparnya juga pendengar ini, outdoor library ini direncanakan berjalan selama 8 minggu ya, yang diadakan setiap akhir pekannya dengan memberikan tema berbeda setiap minggunya. Jadi ada tema-tema khusus setiap minggu yang cukup menarik ya. Dengan memberikan tema berbeda ini nantinya juga digabungkan dengan program lokal karya, kompetisi, pertunjukan seni dan budaya Aceh. Nah, Wali Kota Eliza Saluddin Jama juga menyampaikan terima kasih ya atas kesempatan ini, dan tentunya program ini jadi salah satu cara untuk mendekatkan buku dengan masyarakat dan bisa meningkatkan minat baca dengan menggabungkan konsep outdoor library dengan gaya hidup saat ini. Itu dia Kak Yana, satu informasi, kita doakan aja ini segera terwujud ya.
1: Iya, kasih tahu lagi ya Bang informasi.
7: Siap.
1: Biar langsung luncur ke sana ini.
7: Jadi viral nanti insyaallah ya. Semoga deh.
1: Mau ketemu Opa Korea nih. Oke, terima kasih Bang Rifki. Terakhir kita ke Bang Junta Mulyadi Simanjuntak di RRI Singkil. Assalamualaikum Bang.
8: Salam Kak Laya. Kak Yana terbalik ya.
1: Baru mau bilang sehat ya Bang ya.
8: Alhamdulillah sehat Kak Yana. Terakhir ya Singkil ya.
1: Iya memang sengaja Bang itu Bang. Sengaja. Karena kita sama-sama SP ya Bang ya.
8: Oh gitu ya.
1: Oke Bang. Cuaca di Kota Singkil gimana Bang?
8: Alhamdulillah untuk saat ini udah mulai cerah nih, tadi mendung ya dari pukul 6:30 sampai jam 7 mendung, ini udah mulai cerah ini pagi ini.
1: Beberapa hari ke belakang ada hujan Bang?
8: Untuk kemarin ada hujan, memang nggak lama sih, ada sekitar setengah jam gitu kayak Yana.
1: Oke deh, informasi apa yang ingin disampaikan Bang pagi ini, silakan.
8: Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Depak 1 Korwil 17, tetap semangat ya. Meskipun memang pagi ini mata sudah mulai sayu ya, pada pukul 7:57 ya. Pendengar, informasi yang akan kami hajarkan yaitu terkait akses terhambat, warga minta pemerintah Aceh bangun jembatan Singkil Aceh Selatan. Pendengar, akses yang menghubungkan Kecamatan Aceh Singkil melalui Kuala Baru menuju Desa Buloh, Bulosuma, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan ya, hingga kini masih terhambat. Warga dari Kecamatan Kuala Baru meminta pemerintah Aceh segera melakukan pembangunan jembatan. Permintaan tersebut diungkapkan Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil, Mansurdin, mewakili masyarakat Aceh, terkhusus warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil. Sebab menurut Mansurdin, rusaknya jembatan tersebut pasca diterjang banjir pada tahun 2025 lalu, ada dua titik jembatan yang hingga kini belum terbangun. Padahal keberadaan jembatan penghubung Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulosuma Trumon Aceh Selatan ini sangat diharapkan untuk mendukung ekonomi masyarakat yang hendak memasarkan hasil perkebunan, pertanian, serta perikanan mereka. Lebih lanjut, Mansurdin juga mengatakan dengan adanya bangunan jembatan yang layak juga untuk memudahkan akses Kuala Baru Aceh Singkil menuju Trumon Aceh Selatan. Serta dengan dukungan keberadaan jembatan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari sisi sektor pelaku usaha, UMKM, penyedia rumah makan. Hasil amatan akses dari Desa Kayu Menang maupun Desa Kuala Baru, Kuala Baru Sungai, dan Desa Sukajaya menuju Kecamatan Trumon Aceh Selatan masih ada terhambat di 3 titik jembatan yang terbuat dari kayu. Bahkan jembatan panjang yang dibuat dengan kayu sembarang persis di kawasan perbatasan Kabupaten Aceh Selatan dengan Aceh Singkil ini ucap kali menyebabkan korban ya yang jatuh ke sungai dan mengalami luka-luka. Itu saja informasi dari Aceh Singkil, Bayana.
1: Iya, terima kasih Bang. Semoga terlaksana ya Bang nantinya jembatan itu ya Bang ya. Dan tidak ada timbul korban jiwa lagi, insya Allah ya. Baik, terima kasih Bang Mulyadi.
8: Sama-sama,
1: iya, kita terakhir ke Sabang ya. Informasi dari Kota Sabang, pendengar, di Tugu Kilometer 0 sekarang itu di pasangi garis polisi. Untuk pemasangan ini juga dilakukan untuk pengamanan atau mengamankan area selama proses pembongkaran ornamen besi berbentuk lingkaran angka nolnya. Nah, keberadaan garis polisi ini sempat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke salah satu ikon wisata utama di Kota Sabang. Dan pengamanan dilakukan ini bukan karena adanya perkara pidana, melainkan untuk mencegah wisatawan mendekati area yang dinilai berpotensi membahayakan ini. Kapolsek Sukakarya Ibda Hairul Saleh Ritonga SH mengatakan, ornamen besi lingkaran angka 0 ini sudah mengalami penurunan kondisi. Struktur tersebut disebut mulai bergoyang dan juga sejumlah bagian materialnya itu telah rapuh dan serta berpotensi terlepas seperti itu. Nah, ia juga menambahkan bahwasanya kondisi tersebut ini menjadi pertimbangan utama kepolisian untuk membatasi akses pengunjung ke sekitar titik pembongkaran. Nah, langkah ini juga dinilai penting karena kawasan Tugu Kilometer 0 ini tetap menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Pemasangan garis polisi ini sekaligus menjadi penanda bagi pengunjung agar tidak melewati batas aman selama proses pembongkaran berlangsung. Kepolisian juga mengingatkan wisatawan tidak memaksa diri untuk mendekati ornamen mengambil gambar dari jarak yang dekat. Nah, kepolisian juga meminta pengunjung memperhatikan kondisi di sekitar lokasi, terutama saat melakukan aktivitas swafoto atau mengambil dokumentasi. Nah, wisatawan juga diharapkan mengikuti batas pengamanan yang telah ditetapkan hingga proses pembongkaran itu selesai. Himbauan tersebut juga penting mengingat Tugu Kilometer 0 ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Mengabadikan momen di sekitar Tugu itu menjadi salah satu aktivitas yang hampir selalu dilakukan oleh pengunjung ketika berada di kawasan ini. Dengan adanya pembongkaran ornamen, aktivitas wisata di sekitar Tugu untuk sementara perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatannya. Pengunjung juga tetap dapat menikmati kawasan tersebut, tetapi diminta tidak mendekati bagian yang sedang dikerjakan. Dan ia juga menegaskan bahwasannya keselamatan pengunjung ini menjadi perhatian selama proses pembongkaran ornamen berlangsung. Kepolisian yang mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan garis pembatas yang telah dipasang. Ornamen lingkaran angka 0 ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas visual Tugu Kilometer 0 Sabang. Karena itu, kondisi fisik ornamen perlu menjadi perhatian agar keberadaannya tetap dapat mendukung kawasan wisata tersebut secara aman. Demikian informasi dari Kota Sabang, pendengar dan teman-teman semuanya di Korwil 17 Aceh pada Kabar Aceh pagi ini. Terima kasih ya untuk informasi-informasi sudah diberikan di pagi hari ini. Sehat selalu teman-teman semuanya. Ada Bang Rifki di Banda Aceh, Bang Mulyadi di Singki, ada Kak Nanda di Loksmawe, Kak Nur Hasana di Takengon, dan Bang Fadil di Melabu. Semangat di part 1 ya sampai selesai nantinya. Terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk Kabar Aceh siaran lintas Korwil 17 Aceh kita sudah ikuti, menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh, dan lanjut terus dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Ada Takengon menyapa menemani kebersamaan kita.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kita sudah ikuti kabar Aceh di pagi hari ini dan sebelumnya juga warta berita sentral di Radio Pro 3 Jakarta kita sudah ikuti juga di pagi hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, kembali kita ke Radio Rima Raya karena kami masih teman di ruang dengar Anda hingga berpukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi lintas informasi pada pukul 8 kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda.
1: Saatnya Anda dengarkan lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar, di mana pun Anda berada, program Halo RRI menjadi salah satu jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyampaikan keluhan, masukan, dan aspirasi terkait pelayanan publik. Atas peran tersebut, Bupati Aceh Tengah Lialoga memberikan apresiasi kepada LPP RRI Takengon melalui program penghargaan dalam rangkaian kegiatan evaluasi dan penyelarasan program kegiatan tahun anggaran tahun 2027 Kabupaten Aceh Tengah di Gedung Oprum Selasa 25 Agustus tahun 2026. Lialoga mengatakan masyarakat merupakan pihak yang paling tepat menilai kinerja pemerintah karena menerima langsung pelayanan yang diberikan. Karena itu, berbagai keluhan yang disampaikan melalui Halo RRI dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama organisasi perangkat daerah atau OPD siap respon dan menindaklanjuti keluhan masyarakat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan mendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah kami sampaikan satu informasi terkini di lintas informasi di RRI Pro 1 Rima Raya. Dan dapat Anda ikuti lintas informasi berikutnya di pagi hari esok pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, atau bisa Anda tunggu di sana nanti pada pukul 12 waktu Indonesia bagian barat di RRI Pro 1 Rima Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Pendengar di mana pun Anda berada, kami masih ucapkan selamat pagi ke rumah dengar Anda yang masih setia bersama kami, yang masih temani kami sampai saat ini di frekuensi 10,1 MHz. Sampai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat, seperti biasa kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami persiapkan sebelumnya ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda bisa dengarkan informasi-informasi yang nanti kami sampaikan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum informasi di pagi hari ini, kami akan putarkan beberapa lagu-lagu berikut ini, dimulai darinya Andes dengan judul Sinaran.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi di pagi hari ini ke ruang dengar Anda. Pemadaman ingatkan warga utamakan keselamatan saat hadapi karhutlah. Masyarakat yang menemukan titik api atau kebakaran hutan dan lahan harus segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran untuk pencegahan dini. Laporan sejak dini memungkinkan petugas untuk segera menuju lokasi dan mencegah api semakin meluas ke area yang lebih luas. Masyarakat diingatkan untuk tidak memaksakan diri melakukan pemadaman apabila api sudah membesar dan membahayakan keselamatan mereka. Dan peringkat dimanapun Anda berada, masih ada beberapa informasi lainnya yang dapat kami sampaikan di RRI Pro 1 Rimba Raya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Janganlah kemana-mana, tetaplah bersama kami di pagi hari ini di RRI Pro 1 Rimba Raya.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, berikut informasi selanjutnya yang dapat kami sampaikan di RRI Pro 1 Rimaraya. Informasi mengenai relawan rumah zakat salurkan bantuan bencana dari beasiswa pendidikan. Aku temukan arti nafas ini untuk aksi relawan inspirasi rumah zakat di Aceh Tengah tidak hanya dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat. Ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat, relawan juga turun langsung menyalurkan bantuan. Sementara di sektor pendidikan, lebih dari 20 siswa telah mendapatkan bantuan selama 2 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan Kunedi Saupastri, relawan inspirasi rumah zakat, saat berbincang dalam program Ruang Komunitas di RRI Pro 1 Takengon, Senin 24 Agustus tahun 2026. Salah satu aksi terbaru dilakukan oleh masa kami setelah kebakaran yang terjadi di kawasan Jagatayu, relawan rumah zakat turut menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di beberapa hari yang lalu. Kunedi mengatakan aksi kemanusiaan merupakan bagian dari kegiatan rumah zakat melalui unit rumah zakat action. Kegiatan serupa juga dilakukan ketika terjadi bencana hidrometeorologi dan banjir bandang di Aceh Tengah. Menurutnya, pengalaman terjun langsung dalam menangani bencana memberikan pelajaran tersendiri mengenai arti kepedulian. Ia mengenang saat bersama relawan harus berjalan kaki membawa bantuan pangan dalam kondisi jalan yang dipenuhi lumpur. Perjalanan tersebut kata Gunedi menjadi bagian penting dalam perjalanan kerelawanannya dan diharapkan dapat menjadi amal sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan mendengar dimanapun Anda berada, semangat itu sejalan dengan tema Ruang Komunitas dalam hal tersebut. Berbagi aksi mengunggah hati bahwa kepedulian dapat dimulai dari hal sederhana, lingkungan terdekat serta kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang.

0: Hi for Yay Info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for Yay Info.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum cek fakta nanti kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, kami terlebih dahulu ada satu informasi yang bisa kami bawakan mengenai rumah cakat dorong menerima mawat ke Aceh Tengah naik kelas, mustahik ke Mucaki. Rumah cakat Aceh Tengah menjalankan program pendampingan kelanjutan untuk memperaikan menerima mawat mencapai Kementerian Ekonomi. Program ini dirancang untuk mengubah status menerima zakat atau mustahik menjadi memberi zakat atau mujaki melalui pemberdayaan sistematis. Gunedi Saupa Arisri, yaitu sebagai relawan inspirasi rumah zakat, menyampaikan visi program dalam acara ruang komunitas di RRI Prosatu Takingon. Menerima berbagai aksi mengunggah hati pada Senin Agustus tahun 2026. Jangan kemana-mana mendengar, karena 9 menit lagi kami akan sampaikan satu informasi di Cek Fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami langsung saja sampaikan informasi cek fakta. Sudah pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Informasi yang bisa kami bawakan terkait dengan tsunami di Kabupaten Mamuju setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7. Informasi tersebut adalah hoax. Nah, pendengar, penjelasannya beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju di Sulawesi Barat. Sulawesi di Tuning terjadi pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus tahun 2026. Faktanya klaim dengan narasi mengatakan video yang beredar memperlihatkan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada 15 Agustus tahun 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi, dampak topan Fung Wong atau Super Uwan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengkonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun, nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cek fakta berikutnya pada pukul 18 di Sasala Perodangdut di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, kami lanjutkan kembali informasi dan lagu-lagu pop Indonesia dan kebersamaan kita masih hadir untuk temani pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Satu jam lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia yang selanjutnya kami masih putarkan ke rumah dikar Anda. Dan Anda bisa nantikan setelah lagu-lagu berikut ada informasi yang bisa kami bawakan di pagi hari ini.

Pohon merupakan bahan baku, menyimpan air bersih, dan menjaga udara tetap segar. Seiring perkembangan pembangunan dan kendaraan bermotor, polusi udara menjadi masalah yang sering dialami di daerah perkotaan akibat aktivitas pabrik dan kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida, menyebabkan kesehatan pernapasan menjadi terganggu dan terjadi pemanasan global. Namun, dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen. Mari kita tanam pohon untuk masa depan kita.

0: untuk Anda.
1: Jadi bintang.
0: Dan mendengar, kami masih temani Running Karana dengan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia di pagi hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Lepat gayu adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi yang bisa kami bawakan dan mungkin termasuk informasi terakhir di pagi hari ini. Terkait dengan IHSG pada sesi pertama, perdagangan dibuka menguat berada di level 6.504,59. IHSG dibuka menguat 3,33 poin atau 0,05% ke level 6.504,59 pada perdagangan Rabu 26 Agustus tahun 2026. Sentimen eksternal dan evaluasi 14 indeks saham BI menjadi perhatian pelaku pasar dalam perdagangan hari ini. Program PLTS 100 GWP dengan investasi USD 73 miliar nilai potensi mendorong sektor infrastruktur, konstruksi, dan energi terbarukan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan untuk informasi lainnya dapat Anda ikuti di R&D Pro, masih kami di rnd.co.id. Dan informasi seperti olahraga, kuliner, teknologi, gadget, ataupun mungkin ada hobi pendengar, bisa Anda cek juga di rnd.co.id. Bisa juga menginstal di Play Store aplikasi RNG Digital ataupun RNG News. Dan baiklah pendengar, kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di RNG Pro 1 Rimaraya.

Pendengar di mana pun Anda berada, dengan tadinya informasi terakhir kami sudah sampaikan ke ruang lingkar Anda, dan nanti ada informasi lainnya nantinya di program sanksi yang dimulai pada pukul 10 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia bagaimana yang dibawakan oleh Bung Cipro. Dan mendengar di mana pun Anda berada, lagu-lagu berikut ini kami akan putarkan saat lagi, termasuk lagu-lagu terakhir yang kami bisa bawakan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini menjelang siang hari ini. Dan mendengar, kami tutup saja sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan pendengar yang sudah mau temani kami dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf sekali bila ada salah kata ataupun salah ucap di perpacara yang sewa ini. Dan nantikan ada rekan siar kami Bung Cibro yang akan temani ruang lingkar Anda di Radio Pro 153 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Terima kasih kembali dan saya Panonara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Wah, berita dahsyat nih. Sebar.
1: Eits, tunggu dulu. Itu hoax nggak?
0: Masa sih berita kayak gini hoax?
1: Makanya, jika kita dapat berita yang kebenarannya diragukan, kita wajib curiga. Itu hoax apa bukan? Jadilah pembaca yang cerdas. Jangan mudah percaya dengan segala informasi yang kita temukan di media sosial atau pesan singkat kayak gitu. Karena jika kita ikut menyebarkan berita hoax, maka kita bisa terancam pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar.
0: Wih, seram juga ya.
1: Tapi ngomong-ngomong, itu berita apa sih?
0: Katanya hari ini ulang tahun kamu.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: AI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Halo ya.
0: FYI for Yay Info.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 19 menit sudah kita jalan dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda semuanya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Jumpa kembali bersama saya ya Bang Cibro dalam program Sanksi, yaitu suara anti korupsi, narkoba dan korupsi. Oke, baik pendengar, pagi ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting ya, khususnya bagi generasi muda, apalagi di dataran tinggi Tanah Gayo. Adapun yang akan menjadi tema kita adalah anak muda Gayo berani berkata tidak pada narkoba, atau kerennya ya, generasi muda Gayo say no to drug. Mengapa tema ini penting pendengar? Karena masa muda adalah masa untuk belajar, berkarya, membangun pertemanan, mengejar pendidikan, meraih prestasi, dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan. Tentunya jangan sampai masa depan yang sedang kita bangun justru rusak karena narkoba. Narkoba bukan solusi untuk masalah. Narkoba bukan jalan untuk menuju kesenangan. Dan narkoba juga bukan ukuran suatu keberanian. Justru pendengar, karena keberanian yang sungguhnya adalah ketika kita mampu berkata, tidak, saya tidak mau. Say no to drug ya. Dan mendengar, ketika teman kita mengajak, kita berani serta merta menolak. Jangan karena tidak enak begitu, jangan karena dianggap nanti penakut, karena dianggap tidak berani, kita langsung menggunakan benda tersebut. Dan ini adalah sifat kepengecutan ya. Dan yang terbaik adalah ketika teman mengajak, kita tahu resikonya itu untuk kita seperti apa, dan kita serta-merta berani mengatakan kita berani menolak. Pendengar, ketika lingkungan menawarkan sesuatu yang berbahaya, kita berani meninggalkan. Dan ketika itu

Ketika ada masalah, kita berani mencari jalur keluar yang sehat. Pendengar, selama program Sanksi Pagi ini kita akan berbicara bagaimana anak muda dataran tinggi Tonogayo ya dapat melindungi diri sendiri dari narkoba dan juga menghadapi tekanan pergaulan, membangun lingkungan positif, serta bagaimana keluarga dan masyarakat ikut menjadi benteng perlindungan bagi generasi muda.

Oke, andai kata pendengar muncul satu pertanyaan, ya, mengapa anak muda harus berani mengatakan tidak pada narkoba? Iya, nah, keberanian untuk menolak harus dimiliki sejak awal, sebelum seseorang terjerumus lebih jauh. Karena ketika sudah terlibat, dampaknya tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi yang bisa dirasakan oleh keluarga dan lingkungan sekitar kita.

Oke, baik pendengar, sekarang kita berbicara tentang teman ya. Teman bisa menjadi sumber semangat, teman bisa menjadi sumber motivasi, tetapi juga teman juga bisa memberikan tekanan. Misalnya ada teman yang mengatakan, kalau kamu teman saya, kalau kamu teman saya, betul, coba saja. Wah, ini kalimat berbahaya pendengar ya. Bagaimana kalau anak muda merespon ajakan tersebut? Wah, bisa jadi bukan teman ya. Andai kata permintaan yang diminta oleh teman tersebut tidak dikabulkan ya. Jadi pendengar, kita tidak perlu takut dianggap tidak setia kepada teman atau kawan. Teman yang baik tidak akan memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Kalau ada yang memaksa menggunakan narkoba, justru kita harus berani menjauh. Karena lebih baik kehilangan satu pertemanan daripada kehilangan masa depan. Betul sekali kalimatnya pendengar ya. Karena lebih baik kehilangan satu teman daripada kehilangan masa depan. Oke, baik pendengar, kita selingi ya dengan beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda suka ya. Ini dia, Jarum Neraka dari produksi vokalnya Nicky Astria.

Kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Baik pendengar, masih dalam program sanksi ya, stop atau say no to narkoba, kemudian korupsi juga kolusi. Oke, baik pendengar, selain keluarga, sekolah dan masyarakat juga punya peran penting ya. Apa yang dapat dilakukan oleh sekolah, tokoh masyarakat, pemuda dan lingkungan sekitar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Jadi penyegahan harus juga dilakukan bersama ya, secara bersama-sama, tidak punya individu saja. Ya, tadi saya disebutkan bahwa oke, baik, sepertinya ada telepon ya, coba kita sapa. Oke, baik, untuk Bang Sopian yang ingin bergabung silahkan ya. Apa yang mau diusulkan di pagi hari ini, atau mungkin sekedar request lagu ya, boleh nih Bang, silahkan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bang Sopian.
1: Selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi Bang, apa kabar?
1: Masalah narkoba, Bang, ya.
0: Oh iya, betul. Abang punya ini tidak? Punya apa? Punya pendapat tidak? Atau mungkin apa yang mau kita bicarakan ini tentang narkoba, Bang?
1: Iya, di anak-anak muda sekarang khususnya lingkungan ini tengoknya ngeri dah, Bang.
0: Iya, Bang. Memang patut prihatin kita, Bang, ya, dengan keadaan sekitar kita ya. Kalau dulu mungkin cerita itu kita dengar di kota-kota besar, tapi kalau saat ini di kampung-kampung saja, Bang, atau desa-desa.
1: Iya, ke pelosok-pelosok, apalagi judi.
0: Betul,
1: judi
0: betul.
1: Anu di, kalau judi online itu di kampung-kampung para kaya.
0: Oh, gitu, Bang, ya. Iya, biasanya seperti apa ini, Bang? Mereka apa yang pakai apa? Yang pakai apa biasanya yang sering mereka mainkan ini, Bang?
1: Pakai anu itu, Bang, model kayak bahasa anak muda slot ke
0: tadi. Oh, iya.
1: Solusinya untuk kuperhatiin kalau yang ada kegiatan anak muda, kegiatan positif enggak lah terpengaruh yang enggak ada kegiatan ini, Bang Ali.
0: Betul. Karena mungkin terlalu apa ya, terlalu sering bersama HP begitu ya kan. Kemudian ketika melihat aplikasi. Iya, betul.
1: Tapi kalau ada yang kegiatan positif upanya, walaupun dia enggak sekolah ada upanya.
0: Tertanam,
1: dia asli sama kegiatan positifnya, Bang. Oh. Kalau dia enggak ada kegiatan inilah.
0: Betul. Kemudian apakah sudah ada cerita, Bang, di kampung Bang Sopian sendiri ada yang sudah tertangkap, kemudian ada mungkin efek-efek negatif yang sudah dilakukan oleh para pecandu judi online ini, Bang?
1: Ya, sebagian udah mulai reda, Bang, sebagian masih ada.
0: Iya. Harusnya seperti apa, Bang?
1: Ya, nampaknya harus anu, Bang.
0: Gimana, Bang?
1: Ini dari orang tua juga itu, Bang, maksudnya.
0: Oh.
1: Diarahkan kegiatan yang ke positifnya.
0: Iya, betul. Cuma
1: bisa
0: memang
1: terarah pelan-pelan ya.
0: Tapi kalau diawasin pun rasanya mustahil, Bang, ya, 24 jam kita bersama gak anak-anak mungkin, gitu ya.
1: Gak mungkin orang tua gak nyari makanan kegiatan itu.
0: Betul.
1: Selamanya kita.
0: Iya. Kita pun mungkin sibuk sendiri gitu, Bang, ya, cari rezeki, kemudian ya, tempat aktivitas begitu, sementara anak-anak kadang di rumah atau di sekolah atau di tempat kuliah begitu kan, atau kos-kosan.
1: Saya ini rambut kebun.
0: Iya.
1: Pagi supi baru nyampe rumah, pagi nggak ada lagi rumah.
0: Oke. Iya, betul. Bang, anak-anak, kalau boleh tahu, anak-anak yang besar umur berapa nih, Bang?
1: Anak saya kan masih kecil, maksudnya rumah saya banyak anak-anaknya.
0: Oh, iya. Oke, baik. Kalau ini sendiri, Bang.
1: Tadi, Bang, pendapat saya, saran saya, arahkan kegiatannya positif ya.
0: Positif.
1: Bisa terkurang pelan-pelan.
0: Oke. Dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh pendengar kita yang lain ya. Arahkan anak-anak ini untuk melaksanakan berbagai kegiatan positif begitu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik Bang Sopian, terima kasih. Ada lagu yang mau kita putar atau gimana, Bang?
1: Udah itu aja, Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Sopian.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Sopian juga sudah bergabung bersama kita pagi hari ini ya di seputaran Genting Gerbang Angkup ya. beliau menyarankan memang anak-anak ini harus senantiasa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan positif ya. Jadi anak-anak jangan hanya terpaku di rumah begitu ya kan, dari pagi ke siang, dari siang ke sore begitu, tapi arahkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Apakah itu pagi sampai siang itu sekolah, kemudian siang sampai sore itu mengaji atau les sesuatu ilmu-ilmu yang mungkin nantinya berguna ya bagi masa depan anak itu sendiri. Oke, baik Bang, terima kasih untuk sarannya ya. Oke, baik. Kita selingi juga dengan beberapa buah lagu. Kali ini satu buah lagu coba kita hadirkan. Lagu ini lagu kesayangan ya dari Pak Raimun Sepuntaran Pantan Musara. Apa kabar Pak Raimun, sehat? Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan juga mantau kita pagi di pagi jelang siang hari ini. Oke, baik, dari vokalnya Agus Warsito. Ini dia, Mulut Yang Sama.

Oke, baik, pernah dimanapun Anda. 10 menit lagi kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program sanksi ya, say no to narkoba, juga korupsi dan juga kolusi. Pendengar, jika sudah terlanjur, bagaimana dengan nasib anak muda kita yang menggunakan narkoba? Apakah mereka masih bisa untuk mendapatkan pertolongan dan memperbaiki kehidupan mereka? Ini juga menjadi pesan penting, pendengar ya, jangan merasa malu untuk meminta bantuan. Jangan pula langsung mengucilkan seseorang yang sedang berusaha untuk berubah. Dukungan keluarga dan lingkungan adalah sangat penting, tentu dengan mendapatkan bantuan dari pihak-pihak yang berwenang ya. Atau mungkin ada tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik pendengar, sebelum kita tutup pagi hari ini ya, saya juga minta mungkin untuk Anda ada juga pesan ya untuk seluruh anak muda dataran tinggi Tanah Gayo agar senantiasa tetap merasa kuat, percaya diri dan berani untuk mengadakan tidak pada narkoba. Say no to narkoba. Oke, baik pendengar, saat ini ya 13 menit lagi kita jalan informasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya dari perbincangan hari ini, mari kita ingat satu hal, narkoba bukan masa depan kita. Masa depan anak muda Gayo adalah pendidikan. Masa depan anak muda Gayo adalah prestasi. Masa depan anak muda Gayo adalah berkarya. Masa depan muda anak Gayo adalah keluarga dan kehidupan lebih baik. Karena itu mari kita berani berkata tidak pada narkoba, tidak ketika ditawari, tidak pula ketika dipaksa, tidak juga ketika lingkungan Anda mengajak. Dan ya, untuk hidup yang sehat, untuk hidup yang berprestasi, untuk hidup yang berpendidikan, untuk hidup yang berkreativitas, dan untuk hidup untuk masa depan. Untuk seluruh anak muda Tanah Gayo, jangan takut berbeda ketika pilihanmu adalah kebajikan. Jangan takut berkata tidak ketika yang ditawarkan adalah kehancuran. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk kita semuanya ya, seluruh pendengar yang telah bersama kami. Semoga program ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa kita semua harus terus menjaga generasi muda dari bahaya narkoba. Satu lagu kesayangan dari Bang Sopian ya, coba kita hadirkan pagi hari ini. Mudah-mudahan Bang Sopian masih stay ya bersama kita di 90,1 MHz. Kali ini dari Didi Kempot, ini dia, Layang Kangen kita hadirkan.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi terjelang informasi 11 waktu Indonesia bagian Barat ya. Saatnya kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Hadirkan informasi-informasi teraktual dan informasi-informasi utama dari dunia olahraga. Tak terkecuali juga untuk olahraga-olahraga terpopuler di Indonesia maupun dunia, apalagi kalau bukan sepak bola. Oke, baik dari Jalan Bontol Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benembar ya, kami ucapkan untuk Anda. Selamat mengikuti.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigrun. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Ljubicic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa LAS unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. LAS bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan 4 di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam, terutama pada babak kedua karena seharusnya sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab. Sementara itu, Mark Kubuar menyampaikan tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas. Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meski terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir. Tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa. Karena mereka sudah tidak mampu bertahan. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. LAS juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. LAS akan menjadi tim pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027. Usai taklukkan Nottingham dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change in here. Dan change!

0: musim 2026 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricky Trees dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat. Tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah menang. Karena itulah alasan kami main di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu langsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk Nottingham Forest, Oliver Glasner, bukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil di Leicester. Kui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan pada momen ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang, dan bagaimana kami memberi mereka. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkan, tetapi lagi. Penting juga untuk menerimanya dan terhadap kekalahan ini. Karena seperti itu, tidak akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea.

Masih dari Liga Inggris, Manchester terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031. Lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Anyer tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yori Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kawasan. Gol Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum, skor tetap 0-0. Akibat peluang berbahaya tembakan yang masih menyamping, pertandingan semakin sengit. Gol penentu yang tercipta di menit ke-83, Pablo Garcia memaksimalkan umpan Valencia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan Umar Sadi. Namun Valencia melakukan kematian gemilang. Skor 1-0 bertahan selesai. Pelatih Valencia Carlos Corberan mengakui kekalahan timnya.
2: Concedió ocasiones. Es verdad que las ocasiones concedió.
3: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir. Kita selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
2: Como para haber conseguido algo más en ataque.
1: Sementara itu, Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
4: Bueno, lo valoro como 3 puntos muy importantes.
3: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus. Dan seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi 15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus muda.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2006 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Oh, talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas. Kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Artinya, sama-sama yang motivasi yang sama dan sesuai kemampuan juga rata.
1: Turnamen ini ia berharap anak-anak yang bermain Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak profesional. Perbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapat nasional untuk
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2020, akhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut, Jawa Barat sebagai juara, sementara Bali menempat 2. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun.
3: PBT sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia
2: menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen

0: Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
1: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
0: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
1: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup saya bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Ryu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmohibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari panjat tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sesungguhnya.
1: Oke, baik pendengar dimanapun ada berada, selamat siang pendengar setia RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Saat ini informasi waktu untuk Anda ya, 34 menit sudah beranjak dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, bahagia, urusannya dilancarkan, rezeki juga dimudahkan, dan semangat tentunya masih terus menyala. Hey, hey, hey! Oke, baik pendengar, jumpa lagi bersama Bang Cibro yang akan menemani pendengar semuanya dalam program Selamat Siang di RRI Rimba Raya. Tentunya edisi hari ini ya, hari Rabu seru 26 Agustus 2026 yang juga bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pendengar, kalau biasanya di Rabu terasa sudah mulai di tengah-tengah perjalanan ya menuju ke akhir pekan. Jangan sampai semangat kita juga ikut berada di tengah-tengah alias setengah-setengah yuk. Hari ini kita punya slogan, Rabu semangat harus kembali menggebu ya. Semangat jangan kendor, yang bekerja lanjutkan pekerjaannya dengan penuh semangat, yang berdagang juga ya. Semoga dagangannya laris manis, Tanjung Kipul ya. Barang habis, duitnya mengumpul. Yang di kebun juga semoga hasil kebunnya semakin melimpah. Yang sedang berkendara juga hati-hati di jalanan dan tetap waspada dengan apapun yang terjadi di sekitar Anda. Dan yang sedang santai di rumah, jangan lupa ya, santainya boleh, tapi semangatnya jangan sampai hilang. Satu buah lagu sudah kami persiapkan untuk Anda ya, mudah-mudahan berkenan. Kali ini Jikustik punya lagu dengan lagunya yang puitis berjudul Puisi, yang kita rangkaikan dengan satu lagu yang pernah viral ya, dari Ngapain Repot, Totun Krak, Totun Karibo ya. Kembali untuk Anda semuanya, salam kompak terus, salam semangat terus ya, salam sehat terus, jangan lupa bahagia.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 12 menit lagi kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasa kita akan memasuki program ya seni musik tradisional dan juga budaya. Adapun yang akan menjadi tema nanti adalah masihkah generasi muda peduli untuk tradisi Jawa di ujung zaman. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana suasana siang di tempat Anda ya? Apakah cuacanya cerah secara hati kita semuanya? Ataukah cuacanya mendung ya? Tapi semangat harus tetap menggunung yuk. Atau mungkin sedang ditemani hujan khas Tanah Kayu. Ataupun suasana jangan sampai mengurangi semangat kita ya. Karena terkadang yang membuat hari terasa berat bukan pekerjaannya, tetapi pikiran kita sendiri ya. Jadi mari tanamkan dalam hati kita, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Seperti hadis Rasulullah SAW, pendengar, sama saja kita dengan hari kemarin, kita termasuk kepada golongan merugi. Apa hal lagi kalau hari kemarin lebih buruk daripada hari ini ya? Nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat saja, semua dalam keadaan baik-baik saja. Dengar, kalau kemarin ada masalah kita jadikan pembelajaran tentunya. Kalau kemarin ada kegagalan kita jadikan itu sebagai pengalaman. Dan kalau kemarin kita berhasil, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur dan terus berusaha. Karena pendengar, kata ulama, apabila kita bersyukur, maka Allah akan kekalkan nikmat yang ada dan akan datangkan nikmat yang belum ada. Masya Allah ya. Oke, baik menang, segera selingi ya dengan lagu berikut. Jadi ini berasal dari produksi vokalnya Jenny Digidan ya, featuring bersama dengan Yaya Nadila. Lagu yang sempat populer ya di beberapa media sosial beberapa waktu yang lalu ya, kita hadirkan kembali. Bagaimana kalau cinta seandainya kalau cinta itu berasal dari tempat yang biasa, pendengar mungkin biasa saja ya. Tapi bagaimana seandainya kalau cinta itu berasal dari seberang? Oke, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung kami hadirkan untuk Anda tajuk lagu berikut, Cinta dari Seberang.

Oke, baik pendengar cinta dari seberang, sudah menempatkan kita di formasi 11 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, lagu berikut ya, satu buah lagu yang pernah dipopulerkan oleh Dewi Purwati, kembali di cover ulang oleh pop balad melankolik ya, dengan tajuknya Bangku Tua Jadi Saksi. Oke, baik untuk Anda semuanya ya, salam kompak terus dari RRI Rimba Raya, salam hangat terus untuk Anda semuanya, salam sudu dari kami untuk Anda juga, dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan bersyukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare sedulur kabeh? Sugeng siang yo para pendengar setia RRI Baroyo neng endi wae panjenengan kabeh brodo yo. Ketemu maneh karo aku neng program seni musik tradisional karo budaya. Dina iki kita arep ngobrol santai nganggo basa Jawa yo sing gampang dipahami. Tema kita yaiku tradisi Jawa neng ujung zaman, isi apa generasi muda peduli yo. Sedulur kabeh saiki jaman wis maju banget. Handphone ono neng tangan saben dino. Media sosial dadi bagian saka urip. Anak-anak nom luwih gampang ngerti musik anyar, film anyar, tren anyar karo budaya saka berbagai negara yo. Nanging ana pitakon apa generasi muda saiki isih kenal karo budaya dewi. Apa isih seneng ngrungokne gamelan? Apa sih ngerti wayang? Apa sih seneng karo tembang Jawa? Apa sih gelem nganggap bahasa Jawa? Lan sing paling penting yo, apa isih gelem nerusake tradisi saka wong tuwa karo simbah-simbah kita? Sedulur kabeh nek ngomong budaya Jawa ya kuwi ora mung soal gamelan atau wayang. Budaya Jawa kuwi akeh banget yo. Ana unggah-ungguh, yaitu tata krama nalika ngomong karo wong liya. Ana budaya gotong royong, ana ngajeni wong tuwa, ana ngajeni tamu, ana tradisi kumpul karo keluarga. Ana tembang Jawa juga ya, ana wayang, ana gamelan, ana batik juga. Lan isi akeh maneh ya. Sakjane budaya Jawa wis cedak banget karo urip kita ya. Mengking kadang kita wong ora sadar yen sing saben dino iki lakoni kuwi juga bagian saka budaya. Saiki aku tekon yo, saiki kuwi ayo jujur. Anak muda saiki akeh sing luwih seneng karo musik modern. TikTok, neng YouTube, Instagram, film, juga game karo berbagai hiburan digital wis dadi bagian saka urip saben dino yo. Yang ora salah jaman pancen wis berubah, nanging sing dadi masalah yaiku aja nganti kita luwih ngerti budaya wong liya tinimbang budaya awake dhewe. Contone yo ngerti lagu luar negeri, nanging orang ngerti tembang Jawa, ngerti tren fashion saka luar, nanging orang ngerti batik, ngerti tokoh film modern yo, nanging orang ngerti tokoh wayang. Iki sing kudu jadi perhatian kita yo. Oke, saya dulu kabeh kita selingi karo lagu ya. Kali ini satu lagu, satu buah tembang yang sangat disukai karo siapa ya? Ya Mas Sopian juga suka karo tembang iki. Langsung wae ya, dari Sodik karo featuring Intan Coco, ikine Rondo Gempling.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
2: Oke, baik sedulur kabeh ya, masih neng acara kita ya, seni musik tradisional karo budaya. Sedulur kabeh pendengar RRI Rimba Raya, ana sing nganggep budaya tradisional kuwi kuno ya. Padahal orang mesti ngono ya, budaya bisa terus berkembang. Contohnya gamelan bisa digabung karo musik-musik modern. Juga tembang-tembang Jawa bisa digawe aransemen anyar ya, batik digawe model pakaian sing luwih modern. Cerita wayang bisa digawe film atau konten-konten digital. Dadi sing penting kudu mung bentuk lawase ya, nanging nilai apik sing ono ning jero budaya kuwi kudu tetap dijogo. Zaman oleh maju, teknologi oleh berkembang, nanging tata kromo gotong royong ngajeni wong tuwa karo rasa peduli marang sesama aja nganti ojo ilang yo. Oke, ono WA yo dari Mak Selvi. Assalamualaikum Bang Jibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat tugas, selamat sehat. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Hey hey hey. Jangan lupa ngopi sambil tersenyum goyang-goyang kaki ya. Sudah dengar rondo kemplingnya tadi. Wah, rupanya sudah di Kalna City ya, Mak Selvi ya, baru bisa bergabung. Salam dari Pima Pipis yang ini, lagu Jowo ke Bang Cibro. Hey hey hey. Yo, Mak Selvi, lagu Jowo kita ya. Baik-baik, Bang Joy sudah kembali bergabung. Assalamualaikum, piye kabare Kang?
3: Waalaikumsalam, kabarnya api-api Kang.
2: Neng di kakang iki?
3: Kakang ini pijet neng alur Kang.
2: Oh, neng alur? Ngopo neng alur Kang?
3: Ah, jagung-jagung.
2: Kok neng alur jagung-jagung? Neng alur yo anu golek iwak lo.
3: Ngalor
2: cuman awal keken. Awal keken. Bi kabari Kang Api?
3: Kabari wis porakan iki.
2: Wis porakan ya. Oh, yo kenapa porakan Kang?
3: Hah?
2: Kenapa porakan?

0: ngomongnya orang-orang ngertos gitu.
1: Orang ngertos. Ya kan enggak kerja ning KUA ne, Kang. Dino iki.
0: Anu
1: Senin
0: mungkin Kang.
1: Oh, Senin. Oh. Tak kira wis kena pecat.
0: Mana lo? Kan tahu.
1: Iya Kang, iya. Kang jaluk lagu apa iki? Waktu kita sempit iki ya. Lagu kos plus Kang. Sing judulnya apa Kang?
0: Judulnya
1: Tul Jaena. Tul Jaena, jatul. Jaiji. Kok suka Riko karo lagu iku Kang? Kok suka Riko karo lagu iku?
0: Enak kan, kita nanti
1: ini kan api-api dan angin. Ini artinya ruh apa?
0: Ruh kan.
1: Ruh? Ruh apa?
0: Untuk Pak Cici.
1: Iya Kang, lagu ini gak sopo lagi Kang.
0: Apa?
1: Lagu ini gak sopo lagi, kan dikirimi lagu karo sopo Kang.
0: Kang Cuti?
1: Sopo iku Kang, yo marah-marah to karo aku Kang.
0: Marah-marah.
1: Wah, layu, maaf yo yu. Ya, maaf yu.
0: Orang-orang gelem maaf itu Kang,
1: kata ngene. Yo Kang wis tak lis iki yo lagune yo. Karo yuk.
0: Sedulur kan.
1: Iya. Iya.
0: Aku ini
1: kus plus. Tul Jaena. Yo, betul Kang. Kau tak putar ke Kang yo?
0: Oke Kang.
1: Yo, sami Kang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sedulur kabeh yo. Kita wis karo Kang Joy yo ning Pondok Sayur. Minta ki satu buah lagu darinya Kus Plus yo. Kus Plus judulnya Tul Jaena. Oke, langsung tak putar ki yo lagune yo. Amen ojo lali-lali yo. Lali karo opo gitu. Enggak lali maksudnya ayo ojo nesu yo kak koyok nih kak Joy mah yo. Maaf yo yuk. Maklum yuk yo kita belajar kape yo. Oke, kita putarkan langsung ya. Tul Jaena ini dia.

Oke, sedulur kabeh ya, lagu dari Kusplus Tol Jaina. Wis sami-sami kita ngerungok nih ya. Mudah-mudahan lagu-lagu Jawa iki iso nganggo kita nih terhibur ya kabeh. Nah, sedulur kabeh ngomong budaya Jawa, ora lengkap yen ora dirungok nih musik tradisional. Saiki ayo kita santai sik yo, kita nikmati lagu-lagu Jawa pilihan sing bakal nemeni panjenengan kabeh. Sing lagi ngopi, monggo ngopine diteruske yo. Sing lagi kerja, tetap semangat. Sing lagi nyupir, ojo lali-lali yo. Tetap bareng karo kami RRI Rimbo Royo 90,1 MHz. Iki lagu pilihane ya, dari pilihan Kak Munah di seputaran asir-asir bawah. Dari Happy Asmara, kita rungok niki, rungkat yo.

0: Betul kok ngono toh? Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso. Dan

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Seni Musik Tradisional dan Budaya, hadirkan lagu-lagu Jawa. Oke, baik, satu WhatsApp juga sudah bergabung bersama kita ya, kali ini darinya Bang Joy. Apa kabar Bang Joy, sehat? Mudah-mudahan sehat terus Bang Joy ya. Amin, amin, amin. Meskipun tadi sempat telepon ya, kemudian juga WhatsApp di bersama kita semuanya. Kita baca saja WhatsAppnya. Assalamualaikum Bang Cibro. Wah, sudah dirubah ya, karena kita berbahasa Jawa. Assalamualaikum Kang Cibro. Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Joy. Request lagu judulnya Pamer Bojo ya. Salam untuk Bang Cibro dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja yang mau lagi monitor radio kesayangannya. Semoga sehat selalu saja. Oke, oke Bang. Juga ada di Pak Rohimun ya, di seputaran Pantan Musara. Mohon maaf ya Pak, ya Pak, ini ya, maksudnya begini ya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu ya. Ini pro dangdut Jawa lah. Pro dangdut lagu Jawa. Mungkin banyak yang tidak ngerti, mohon maaf. Asik Pak Cibro, wah asik yo, Mak Jos Kenjos. Ya Pak, jadi setiap jam 12, setiap harinya kita kan ada program seni musik tradisional dan budaya. Jadi setiap harinya itu ya kan kita pilih dari berbagai suku yang ada di Provinsi Aceh ya. Misalnya lagu Batak juga, nanti ada lagu Gayu juga, lagu Jawa juga, kemudian ada juga lagu Padang ya. Nanti kita bergiliran nih, setiap harinya kita pilih budayanya apa, kita ceritakan begitu, kemudian kita selingi dengan musik-musik dari suku-suku pilihan kita masing-masing. Mudah-mudahan ini Pak ya bisa jelas ya. Amin, amin, amin. Oke baik, kita sudah di penghujung ya di program seni musik tradisional dan budaya. Oke, sedulur kabeh yo, kita saiki urip ning Tanah Gayo, daerah sing juga sukih karo budaya. Anak budaya di dong yo, tari kuwe juga, kemudian kerawang Gayo, musik tradisional karo juga berbagai adat-adat Gayo juga. Ning kene juga ana masyarakat sing berbeda latar belakang budaya yo, termasuk masyarakat Jawa. Iki nuduhke yen Indonesia kuwi pancen sugih yo, budaya Jawa sore perdampingan karo budaya budaya Gayo. Ora kudu rebutan ya, ora kudu saling ngilangke, malah bisa saling ngenalake karo saling menghargai ya. Wong Jawa iso sino budaya Gayo, wong Gayo bisa juga budaya Jawa. Iki jenenge kerukunan ning keberagaman ning budaya. Oke baik sedulur kabeh ya, ora kroso wis tekan akhir program seni musik tradisional karo budoyo. Dina iki saka obrolan kita bisa disimpulke yo, budoyo ora bakal mati yen ono generasi sing gelem ngejogoni. Lan budoyo ora bakal maju yen mung disimpen neng mensium. Budoyo kudu dikenal, kudu dipelajari, budoyo kudu dipraktekke ya. Karo budoyo kudu dikenal ke karo generasi sampanjure. Jadi ayo pada miwit ya saka perkoro sederhana, ngomong nganggo bahasa daerah, ngajeni wong tuwo, jogo toto kromo, seneng karo gotong royong, ngenalake kesenian tradisional karo ora isin karo budoyo dewe. Amin, sing ngerti budaya ngerti jati diri ne yo. Aku pamit matur nuwun wis tiyo ngrungokne RRI Rimba Raya. Sugeng siang yo, tetap semangat, tetap jogo budaya karo ojo nganti lali karo asal usul kita. Oke, kita tutup yo karo satu buah lagu dari Didi Kempot featuring karo Dori Harsa ya, iki judulnya Kangen Di Cherry.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Masi 13 waktu bagian barat. Saat ini kita akan bergabung bersama dengan program Masatu RRI Takengon untuk sama-sama kita ikuti program Kabar Seruni. Oke, baik pendengar dari studio, kami ucapkan kepada selamat
1: jalan ini. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah.

0: kabar seru nih, menyawah nih kabar Iwan Lau si seru nih. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengen menyawahan ke Berseluni telur Rabu 26 Agustus 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues muimbau ku masyarakat kati jege-jege kin akun media sosial palsu si mu atas namanan Bupati Gayo Lues Suhaidi.
2: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues muimbau masyarakat jege-jege ari akun media sosial palsu si mengatas namanan Bupati Gayo Lues Suhaidi. Akun palsu ai laporan mengirim pesan pribadi, keluarga, muniru, bantuan sen, atau pe informasi pribadi, urung berbagai alasan modus. Pemtap Gayo Lues menegaskan ku masyarakat enti percaya, enti munosah data pribadi, enti transfer sen ku akun gere resmi. Informasi terkait kegiatan Bupati, Rom Wakil Bupati Gayo Lues ngoyengon melalui kanal resmi Agu Prokopin Gayo Lues di Kominfo Gayo Lues, Rom akun media sosial resmi pemerintah daerah. Mahyani, Ari RRI Takengan, menyawahni kabar Serlun.
1: Polres Bener Meriah menetapkan roa kekanak sekolah sebagai tersangka wan kasus dugaan kekerasan terhadap anak video si viral di media sosial.
2: Polres Bener Meriah menetapkan roa pelajar sebagai tersangka wan kasus dugaan kekerasan terhadap anak. Video viral di media sosial Tuani pelajar ileni masing-masing berinisial RA 17 dan HR 16 tun. Penetapan tersangka Rum Unit 4 PPA Satreskrim Polres Bener Meriah setelah mari menyelidiki memeriksa sejumlah saksi yang mengumpulkan alat bukti terkait perkara oya. Kasatreskrim Polres Bener Meriah Ibtu Julpandi menyawahni penetapan tersangka wai dasari hari keterangan saksi rum alat bukti si terima penyidik dan inilai ngegenap menentun status hukum RA rum HR. Mahyani, Ari RRI Takengen menyalahni keber serloni.
1: Karhutla mengancam Tanoh Gayo arapian wilayah rawan mutelong wan kemaruni.
3: Muteleng utan dan perempuan menjadi ancaman si perlu waspadi masyarakat Aceh Tengah, terutama saat musim kemarau. Pemadam kebakaran pemula BPBD Aceh Tengah, Iwan Tamigo, menyawahan rara dapat termeluas akibat kondisi perempuan kering dan huyu keras. Iwan menghimbau masyarakat gere menu ke empos orum cara menelong dan renya melaporan ke arah titik rara dapat ditangani sebelum meluas. Nanti menuga empus oromunelong keni Iwan Wan Dialog kentongan RRI Takengen Selasa Mane. Lisa Dana RRI Takengen menyawahni kabar seluni.
1: Biak sedere nge kita pengi nge kami sawahen kabar seluni ari RRI Takengen. Inantinen kabar seluni selengkapi jeplu wan jam satu ruhul waktu Indonesia Barat. Berijin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangdut adalah kita dengan Caca. Piye kabare, Dik? Sehat?
1: Sehat, Bang.
0: Wis mangan toh?
1: Urung, Bang.
0: Urung. Wah, kenapa urung mangan? Ku mahi kumat lho.
1: Ora selera, Bang.
0: Kenapa secole selera? Iya, iya, iya. Piye cuaca di Jamuratu, Dik? Sehat? Aman?
1: Gerebeluh linari yang ini bang
0: Ari Angkop. Oh, ya, Ari Angkop. Iya, iya, Rijana Rata ga. Ah, nampak merantau ga?
1: Merantau bang
0: we. Memang mantu ini. Entah selohan
1: ngukulat Ari Rantu ini. Oh, gak kuasa.
0: Nampak itu rahi jemput ga? Jemput ga we? Ya, ya, ya. Mudahan-mudahan si menjemputnya membengi kita ga, Rohul ni ga.
1: Mahal bang lah.
0: Ya, ya, ya, ya. Betah nampak iran tu dek ga?
1: Betah gerbetah betah bang, bertahan.
0: Kena jema betah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri betah ga?
1: Bukan tu hujan batu abang, wei daripada hujan emas.
0: Boh. Kuna arah ke si sawah lagu apa boh? Ana lagu mudik.
1: Hari Epitamala.
0: Epitamala.
1: Hari-hari cinta.
0: Hari-hari cinta. Wah, arah nampak gini.
1: Biar peh, ana biar punya peh porak muda tengi cuaca ni kena enti sempat mesin kita pegi bang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Betul betul nampak ini anu ga lagu yang sangat berkesan ga.
1: Olok bang. Olok.
0: Oh mi boh. Sarah kedeh genap ke Sarah?
1: Gih, bang. Kena Sarah album nomor.
0: Nuh, Sarah album. Wow. Dikasih hati minta jantung ke teberen Sarah niro Sarah album. Ya, ya, ya.
1: Sarami, bang,
0: boh. Hana Sarami, Dik?
1: Sarami hari...
0: Hari?
1: Hari anu di hari Sri Depi, judulnya Matahariku.
0: Sri Depi, Matahariku. Nuh, nampak ega makin gih, makin mukali, ga.
1: Well,
0: hari-hari cinta, engkaulah matahariku, engkaulah bulan, engkaulah bintang, gerak kebetah ya.
1: Kau jantung pisang wak kenyega.
0: Tuh gerak keningat kena abang batang kopi ga ngemau kau ti tarengan. Oh, ibu.
1: Ingat penjara bangannya
0: gerak. Tiger ularnya betah, ampungannya motor angkupannya nyekutakingan. Kegerek kini jemput ke Anawa ku anu ku ana ku angkup. Boh salam ini.
1: Salam bang boh.
0: Amin ya Allah berizin.
1: Pak Rohimun
0: ya. Kak Selvi juga.
1: Kok ikin bebewenya jangan
0: bos. Boh simung kita bebewenya gak harus salam gak. Boh kata weh.
1: Soalnya kesesara ku sebutan ke meh waktu
0: awan oh, betul. No, ini pengertian pedeh ku dek gah. No, ini boh mi murah mi rezekimu bah.
1: Amin.
0: Boh kita. Boh. Pukul samping nampak ini ga.
1: Samping apa?
0: Samping. Bo kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik pendengar, ada Caca di seputaran. Saat ini di seputaran Angkup ya. Sehat selalu ya. Terima kasih banyak sudah bersama kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, hari ini juga ya, hari Rabu seru, tanggal 26 Agustus 2026, yang juga bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan karena hari ini hari Rabu, kita bikin suasana beda ya. Bukan Rabu biasa, tetapi Rabu seru. Hey, hey, hey! Yang kerja tetap semangat, yang jualan semoga datang.

dagangannya laris ya, yang berkebun juga semoga hasil kebunnya melimpah. Yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Dan yang sedang santai di rumah, mari kita bikin siang ini semakin meriah dengan musik-musik dangdut pilihan. Hey, ada sebutan baru nih ya, Rabu yang mujebu ya. Iga mujebua penuh daun nampak Iga. Karena apa? Karena kita adalah dangdut, dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu juga coba kita pilihkan ya. Kali ini dari permintaan Caca dulu ya. Setelah itu baru permintaan Kak Muna juga kita turut hadirkan. Oke, baik pendengar, sebelum itu ada satu buah pengumuman ya. Iya, pengumuman ini berasal dari Kak Rika di seputaran mana tadi ya? Iya, di seputaran Tansaril ya. Kepada seluruh pelanggan setia Queen Laundry yang berada di simpang lampu merah Payailang, kami informasikan bahwa Queen Laundry milik Kak Rika telah pindah lokasi. Saat ini Queen Laundry beralamat di SPBU Tansaril. Kami juga informasikan bahwa tempat Queen Laundry yang lama di simpang lampu merah Payailang sudah bukan lagi Queen Laundry. Jadi bagi para pelanggan yang ingin menggunakan jasa Queen Laundry, silahkan datang ke lokasi baru, yaitu di depan SPBU Tansaril. Sekali lagi kami sampaikan, pendengar, Queen Laundry sekarang berada di depan SPBU Tansaril ya. Lokasi lamanya di simpang lampu merah Payailang bukan lagi Queen Laundry. Dan jangan lupa ada layanan antar jemput gratis untuk para pelanggan. Demikian pengumuman kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kepercayaan seluruh pelanggan setia Queen Laundry. Queen Laundry, lokasi baru, pelayanan tetap nomor 1. Hey, hey, hey. Antar jemput gratis untuk Anda ya.

Oke, baik pendengar, berikutnya kita hadirkan lagu kedua permintaan Caca ya, di seputaran angkop sana dari vokalnya Sri Devi. Ini dia Mataharimu.

0: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Sudah kita dengarkan beberapa buah lagu dangdut tadi. Mudah-mudahan menjadi penyemangat kita untuk siang hari ini ya. Untuk Anda yang baru gabung saja, selamat datang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya masih bersama Bang Cibro di sini ya. Hari ini kita hari Rabu seru. Hari jangan sampai siang Anda merasa monoton ya. Kerja sambil dengar dangdut, masak sambil dengar dangdut, jualan juga dengar dangdut. Yang penting jangan joget sambil nyetir ya. Bahaya. Kalau sedang berkendaraan tetap fokus dan tentunya utamakan keselamatan ya. Oke, baik, beberapa WhatsApp sudah bersama kita siang hari ini ya. Yang pertama juga dari Mak Selfie. Coba kita ke Kalna City ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ruhul. Iya, selamat Ruhul kembali ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nge ke Mama Bang Cibro. Alhamdulillah nge Mak Selfie. Cuma mengingetin ya. Hei, hei, hei, hei. Biar kedik Ruhul nih. Masa kena wifi kedik Mak Selfie ga? Boh, jadilah tiki-tiki pikedik ga. Mak Selfie minta lagunya dari Latif Khan, judulnya Sakit di Atas Sakit ya. Sarami judulnya Bujang Merana. Spesial untuk Bang Erik, selamat pindah ke istana. Selamat pindah istana ya. Kemudian juga dari Pak Rohimun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang kangge Bapak Cibro. Sugeng siang kembali ya. Sugeng siang kangge kesadarek sedoyo amugi pinaringan sugeng rahayu amin. Amin ya Allah. Sugeng rawuh Pro Dangdut, Dangdut meniko kito sedoyo. Asik ya. Dangdut meniko kito sedoyo. Bapak Cibro kula nyuwun pamutan lagu Saking Pokali Agus Warsito ya. Judulipun Wong Jawa Ojo Ilang Jawone. Lajen dipun terasakan lagune Mas Tejo judulnya Sri Minggat. Yuk, nanti kita hadir ke Pak ya. Salam kangen karo Mbak Caca, Mbak Humairah, Mbak Selfie, Mbak Amoy. ke nggak ketinggalan karo Mas Joy juga, Mas Ibnu, Mas Erik, Mas Yasman ya. Salam kangen Pak Cipro, amugi paringi taufik hidayah, amin ya rabbal alamin. Meniko kedah dipun was bahasa Jawi. Matur nuwun Bapak Njeh, wassalam. Wah luar biasa ya, terima kasih Pak untuk bahasa Jawanya. Iya, sudah susah-susah ngetik bahasa Jawanya Pak ya. Kemudian lanjutan dari Mak Selby juga, salam ketemu kembali buat Bang Penyiar, pendengar, penggemar RRI Rimba Raya di mana saja berada ya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia, amin. Tentunya doa yang sama juga kita panjatkan untuk Mak Selby juga ya. Salam sehat selalu dan jangan lupa bahagia dan jangan lupa ngopinya, ye. Harus ya, apalagi kalau dalam istilah bahasa Gayo ya, kalau nggak ngopi setelah makan, gerara perapati. Seolah-olah setelah makan itu memang jarang-jarang ya dirapatkan dengan kopi tersebut ya. Ada istilah lain bahwa tak ada kopi tak ada cerita, ye. Salam kompak terus untuk anda semuanya ya. Juga untuk pendengar kita di Kampung Babu Salam ya. Terima kasih tadi pagi ketemu Pak, maaf Pak ya lupa namanya saya. Sehat selalu Bapak di sana, katanya baru pulang umroh ya. Mudah-mudahan amal ibadah kemarin diterima oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke baik, sebelum lagunya kita putarkan ya, satu lagu permintaan Kak Muna coba kita hadirkan dahulu ya. Yang lain sabar, pasti kebagian ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Nojuk ya dari Iyad Bustami. Selanjutnya coba kita ke Kalna City, kita hadirkan lagu permintaan Kak Selfie yang terkenal baik budi dan baik hati ya. Ini dia dari Labdit Khan, Sakit di Atas Sakit.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita tinggalkan Latif Khan ya, dengan sakit di atas sakit. Berikut kita kembali ke Pak Rahimun ya, di seputaran Pantan Musara. Mintakan satu lagu yang diciptakan oleh Agus Warsito. Ini dia, Wong Jowo, Ojo Ilang. Pasti gak ilang ya Pak ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: teman-teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, saatnya Anda mendengarkan program Cek Fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook video yang diklaim sebagai rekaman tsunami di pesisir Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pendengar, tsunami tersebut dituding sebagai terjadinya pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 pada tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu. Faktanya, klaim dengan narasi mengatakan video yang beredar merupakan tsunami yang terjadi di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak ada tsunami di Kabupaten Mamuju pada tanggal 15 Agustus 2026. Video tersebut merekam gelombang tinggi dampak terpaan topan Pungwong atau Super Uan di pesisir Provinsi Isabela, Filipina. BMKG mengonfirmasi gelombang tsunami kecil di bawah 1 meter memang muncul di 10 titik pesisir, termasuk di Bau-Bau dan Pulau Buton. Namun nama Kabupaten Mamuju tidak tercantum dalam daftar area terdampak. Pendengar, demikian Cek Fakta untuk Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, 2 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut juga ada di Ponsa ya.
5: Betul Bang Pedro.
1: Iya, iya, iya. Kami ini ngereduk lo ini Bang, hana tiap Bang Apora lo. Ana ti abang ngeporak leun kami ini ngereduk.
5: Nah, baga kuan ruangan kami ni wan padang tanah ini dah sepakit.
1: Iya, ide retas lu teka ajip ini dah di ngereduk ni simpang tiga ni yo.
5: Simpang tiga di Majro.
1: Aku dah ni apil nge. Eh.
5: Kami ni kosong sayur ni porak, porak berdetak.
1: Ide ni apil nge dedik porak ku bang. Hana ni aga. Ide niya pil and morik pil ng ida dedik porak.
5: Oh, may atak po na cari niya. Kaya, nene uran, kerekin banjir.
1: No, ina porak.
5: Porak ni kerekin mesing.
1: Oh ya, memang sifat manusia bangga berkeluh kesah porak salah.
5: Masih porak-porak lo gini niri tu kutala nari.
1: Pokok samping ya kau. Mak selfie.
5: Niri kita siram mah sabun mandi jajak charger kah?
1: Betul, beratun anu teh dari atas juga.
5: Ya siram juga mangan gorengan ni mani mak selfie
1: juga. Ya, mai pong ke kita mangan gorengan nu nega.
5: Ah?
1: Mai ke kita ke sedabu kita lelegeh diriku ni dabu gerian mipi geri aja ipi. Enti pangan sana pi bawa kini aku ku pasar mulu ke jauh pun.
5: Ah, titi macam ti macam menek potong tidur bang
1: jauh. Oh ya pisang goreng kui bilangnya secara ini 15 mini bo. PYE sekian mini, bawang ni sekian mini.
5: Ikan
1: gua kekalus
5: di
1: bawah ada. Oh, halus. Tapi perasaan kue kasar, kue gerah halus ga?
5: Oh, kue mungkin tak beratkan walaupun tak derek kawas.
1: Betul, loh ya si jero gerka.
5: Manis di bibir.
1: Oh, manis di bibir, pahit.
5: Manis di bibir, hati terluka.
1: Pahit di kesut.
5: Nong
1: lagu bang Jibril, aku ngisong kita ya. Kan nong
5: bang Jibril. Angkara dilku,
1: ya Ruhul.
5: Aku kira mayo.
1: Hah?
5: Aku
1: kira mayo. Arah NP, anu ben mayo cacar ya, anu ga. Ngeminah ku angkup ya bang.
5: Hah?
1: Ngeminah ku angkup.
5: Cahan.
1: Caca.
5: Oh caca.
1: Arah perkembangan WP ga biasa ga gali bi wanjamu ratu we.
5: Betul dunia tak siapa don kelor
1: kan. Tuh. Betul. Hana min istilahi mang bunga tak setangkai. Hana.
5: No, lagu.
1: Hana lagu bang, hana lagu bang.
5: Roa di lagu bang.
1: Iya, roa ke bo, roa ke roa eh.
5: Nong suara lagu biasa nong.
1: Burung nuri ya.
5: Burung nuri yo, pak burung nuri.
1: Oh, indah ke ngeporak nih yang diingat kulo semawi. Akhirnya keluk semawi lagi, aduh.
5: Aku poin lagi, ayo halu sayang, teman-teman. Ini doang aku
1: sama ya, saya ingat ya, aku siluk semawi ini, ya, nampak.
5: Biasa, aku merokok
1: ini masuk bang Jujo. Karena Tintin yang merokok.
5: Aku pengen kuele si Jua ke.
1: Oh iya.
5: Nganang sakit yang kupe rasa ini.
1: Ah tidur den, woy. Genge mat.
5: Lagi ini hari adunya bro, hari abang Dewan Tena, abang Gumara.
1: Oh, abang Gumara.
5: Abang Nuri.
1: Oh, ya, Sarami.
5: Ini Sarami lagu, ini ikut kiru lah, bener-bener lagi dengan si kala nariknya ya.
1: Hana ya.
5: Jajan ada, sabun mandi.
1: Oh, sabun mandi. Hana di gigi ngati, bang?
5: Jadi, ya, lagu dorong ada, kita sama ini sabun mandi, lagu itu.
1: Nunggu, gerara perkembangan, kini gak?
5: Bang Yasman
1: teh,
5: Bang Aji berdiri lagu.
1: Betul.
5: Ika
1: bang
5: Oya. Karena lagi benong request aku bang. Sabun mandi. Oh ayah ya.
1: Kayak ke tim sesegar sabun cuci betagan nyerek sabun colek betagan ini sabun mandi dor.
5: Ya sabun B29 gak ada tampon.
1: Sabun colek arah bang.
5: Agro-guru wangi bang
1: Cibu. Oh, turah wangi jaman naga.
5: B29
1: jaman wangi nih bang. B29, ya bo. Ini
5: karena bedak dia ya, bo nyankin sangku ga. Maksudnya ini mau kusangku, Saiden.
1: Oh, kusangku ya.
5: Aku di masa Epine, tapi rewang.
1: Betul. Tengah rewang ya?
5: Nong
1: salam
5: bang
1: Cibu. Bo, barunya bang. Salam.
5: Kami kita bang Cibu keluarga ya selalu.
1: Berizin bang, wah berizin.
5: Dan semua bang-abang penyiar, reporter.
1: Iya.
5: Selalu pakai abang Cibu.
1: Iya.
5: Dan untuk semua pendengar dari kesebutan sara-sara, kan?
1: Anak kena.
5: Ini hari A sawah J, hari J sawah A.
1: Ulak kali, kan?
5: Hari Arul, pematang Arul, kan? Bukan bunga, eh.
1: Ini mesut Mak Selpino woy. Memang Bang Joya deli tu ngeme ya kene. Anti tu dor sabun mandi. Mutungam ke bangga.
5: Lu aku tungam Bang Bang Cibur baju ni tungam ke badan tu lah ya.
1: Keku kebersih.
5: Itu baju tungam ke badan tu lah
1: ya. Oh iya. Ku rajin niri bang.
5: Ya, tukuna mereka harus gender gitu nih.
1: Iya, betul.
5: Oh, selanjutin ke semua kawan-kawan dari Bang Cibro, bang.
1: Iya, Bomi, bang. Boh.
5: Nah, ini gue lah lagunya ketiga bengi sih, berani aku tunggam dah, bang.
1: Era kepengi ya, Mak Selby. Iya bang, boh siap.
5: Boh kita
1: berizin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pernah ada Bang Jo juga dari seputaran Ponsa ya, sudah bergabung. Tadi juga ada Bang Sopian ya dari seputaran Genting Gerbang ya, mintakan lagu dari popkalnya Didi Kempot. Nanti kita hadirkan Bang ya, Layang Kangen. Spesial tentunya untuk istri dan anak tercinta di rumah. Oke, baik terima kasih Bang Sopian. Berikut juga dari Bunda Hana. Assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, betul sekali ya. Oke, sebelum itu Bunda Hana ya, ada telepon coba kita angkat ya. Assalamualaikum. Halo, kucakan para kak. Oh iya, bo. Pro dangdut adalah kita urum sahan ini.
6: Urum Solo, Pak.
1: Urum?
6: Solo
1: isi ini.
6: Bener meriah, Pak.
1: Bener meriah. Kuna kabar Solo, sehat ke?
6: sehat lah.
1: Alhamdulillah. Oh ya, Brijin nampai pendatang baru ga? Iya betul, betah dikenalan gitu isi taring ini Solo.
6: Iya,
1: ini Hakim bener meriah.
6: Iya, Hakim bener
1: meriah. Halo. Boh. Hana sih, ngok kita bantu nih, Kak.
6: Ya, aku cara banget.
1: Boh, roh api kena kang kuna, gak?
6: Lima,
1: pengok. Lima. Ini sara album ping kuna, gak? Eh, kita mpui RR ini. Bo, ana lagu, Kak? Hana judul lagu Ika.
6: Pita
1: Alpia ga. Oh. Berikin Aka Solo.
6: Berikin lah.
1: Boh, kin sahan lagu ini, kin paku pakai alusa kedam kiriman.
6: Ah? Kin abang tadi.
1: Boh, mi kita Solo berijin boh. Boh, assalamualaikum. Oke baik, pendengar ada Kak Solo juga sudah bergabung siang hari ini. Sepertinya pendengar baru kita ya. Salam kenal untuk semuanya katanya. Baik, WhatsApp dari Bunda Hana juga ya. Kita selesaikan dulu untuk bacanya ya. Assalamualaikum bro, dangdut adalah kita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kibro, Bunda mau request lagu ya. Pertemuan Adam dan Hawa titik Sandora. Oke. Dan Muhsin Alatas, sarami bang kecurhatan Pak Dewan, bang boh. Selamat bertugas bang Cibro, berizin sehat selalu. Salam kin bewe nih bang boh. Baliatu nih porak dan bang. Ya, berarti disuruh bang join aga porak ki baliatu pe porak ki pon sapi ga. Berizin bang bon tiga putar boh. Insya Allah tiga putaran boh. Oke baik, kemudian ada Bang Soleh juga di seputaran Pondok Gajah ya. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu dari Roma Irama judulnya Boleh Saja. Salamnya untuk pendengar Radio Rimba Raya di mana saja berada. Terima kasih Bang. Terima kasih juga Bang Soleh ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Aduh, dicoba lagi ya, ada Kak Amoy ya dari seputaran Asir Atas coba bergabung bersama kita siang hari ini. Dicoba lagi Kak Amoy, mungkin jaringan belum lagi bersahabat bersama kita ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih stay bersama kami. 13 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum itu satu buah lagu permintaannya dari Pak Rahimun, kembali coba kita hadirkan ya, yang kita rangkaikan juga dengan permintaan Mak Selfie untuk lagu Bujang Berana dan Sri Minggat. Oke baik, langsung kita hadirkan, ini dia.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Ines Cynthia dengan Bujang Merana. Kembali coba kita ke Genting Gerbang, ada Bang Sopian di sana. Kita hadirkan lagu kesayangannya yang spesial dihadirkan untuk istri tercinta. Oke, baik, dari Didi Kempot, The Godfather of Broken Heart. Ini dia, Layang Kangen kita hadirkan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita jumpai Kak Solo ya. Apa kabar Kak Solo? Hadirkan lagunya ya. Terima kasih, salam kenal untuk RRI Rimbaraya Kak Solo. Salam kompak terus, jangan lupa untuk senantiasa pantau ya di 90,1 MHz. Oke, baik, dari Mala Agatha, hadirkan pertemuan, ini dia.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Malah Agatha ya dengan Pertemuan. Next, satu buah lagu kembali coba kita hadirkan. Kali ini masih permintaan daripada Bang Jo ya, seputaran Ponza. Mintakan satu buah lagu dari vokalnya Jaja Miharja, lagu yang sangat dibenci katanya oleh Mak Selvi ya. Mak Selvi punya alasan katanya, karena Bang Jo ini. Langsung kita hadirkan ya, Cinta Sabun Mandi. Aduh.

Oke, baik pendengar, naik coba kita ke Simpang 4 Bandara ya. Kita jumpai Bunda Hana dan Bom Yasin di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya. Lagu dari pokoknya Titik Sandora featuring bersama dengan Mohsin Alatas ya. Ini dia pertemuan Adam dan Hawa.

Oke, baik, demikian ya pertemuan Adam dan Hawa. Baik, selanjutnya coba kita ke Bukit Pepangi. Ada Mak Hendri di sana, mintakan satu buah lagu dari vokalnya Ebi Mesah ya. Ini dia, Terlanjur Basah.

Vipernya dimanapun Anda berada ya, tak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Anda seluruh pendengar yang sudah ikut meramaikan siang ini dengan salam sapa dan tentunya request lagu ya. Untuk sahabat Eri dan Bara yang sudah mengirimkan request lagu tapi belum sempat kami putar, Bang Ciber mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Bukan berarti requestan kamu dilupakan, hanya saja waktu siaran kita yang terbatas dan belum semua lagu bisa kita hadirkan. Insya Allah requestnya belum sempat kita putar hari ini bisa kita menjadi catatan untuk kesempatan yang berikutnya ya. Terima kasih atas pengertiannya, kesabarannya, kesetiaannya Anda bersama dengan RRI Rimba Raya. Bang Ciber pamit ya, tetap semangat, tetap ceria. Dan jangan lupa, Dangdut adalah kita, kita adalah RRI Rimba Raya. Bilai topik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, sekali di udara, tetap di udara, dan sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Kanal Inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan 90,1 FM RRI Rimba Raya.
3: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran Radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada.
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan berbagai program yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dimulai dengan program untuk sore ini di edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, pada pukul 15 lewat 10 menit nanti kita akan ikuti program Indonesia, maksud kami Suara Nusantara, pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, sore ceria ataupun zona musik dan informasi. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan dilanjutkan dengan program mini mimbar agama dan juga mini drama untuk Anda semua. Dan mendengar tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan kita akan lanjut dengan program Suara Nusantara edisi hari ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di program Nusantara, Suara Nusantara, ruang yang mengajak kita mengenal, memahami, dan mencintai kekayaan budaya bangsa. Pendengar, Indonesia bukan hanya dikenal karena luas wilayahnya, tetapi juga karena begitu banyak warisan budaya yang hidup di tengah masyarakat, dari bahasa daerah, adat istiadat, kesenian tradisional, pakaian adat, kuliner, cerita rakyat, hingga berbagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hari ini Rabu 26 Agustus 2026 kita mengangkat tema Merawat Warisan Leluhur, Menjaga Jati Diri Bangsa. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekadar sesuatu yang kita lihat, dalam pertunjukan atau kita kenakan pada acara tertentu. Budaya adalah bagian dari identitas. Di dalamnya terdapat nilai, sejarah, nasihat, dan cara hidup yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Pendengar, pernahkah kita bertanya, dari mana kita mengenal bahasa daerah kita? Dari mana kita mengetahui tata cara menghormati orang tua? Dari mana kita mengenal makanan tradisional, kesenian, adat, dan berbagai kebiasaan yang ada di lingkungan kita? Sebagian besar berawal, maksud kami berasal dari warisan leluhur. Warisan itu mungkin tidak selalu berbentuk benda berharga. Ada warisan yang tidak bisa disentuh, tetapi nilainya jauh lebih besar. Ada bahasa yang menjadi identitas, ada petuah yang menjadi pedoman, ada kesenian yang menjadi ekspresi masyarakat, ada adat yang mengajarkan bagaimana manusia hidup berdampingan, dan ada tradisi yang menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Karena itu, ketika kita menjaga budaya, sebenarnya kita sedang menjaga sebuah cerita panjang tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Pendengar, warisan budaya tidak akan bertahan hanya karena kita mengaguminya. Ia akan terus hidup apabila kita mau mengenal, menggunakan, mempraktikkan, dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Lalu, bagaimana cara generasi muda ikut merawat warisan leluhur di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat? Saat ini generasi muda tumbuh di tengah perkembangan teknologi dan informasi. Informasi dan teknologi tersebut tentunya sangat pesat. Berbagai budaya dari seluruh dunia dapat kita lihat hanya melalui layar telepon genggam di tangan kita. Tentu saja, keterbukaan terhadap dunia bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kita boleh mengenal budaya luar, belajar dari kemajuan bangsa lain, dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, pendengar, jangan sampai kita justru lebih mengenal budaya dari luar daripada budaya yang tumbuh di halaman rumah sendiri. Jangan sampai generasi muda mengenal tarian dari berbagai negara, tetapi tidak mengenal kesenian daerahnya sendiri. Dan jangan sampai fasih mengikuti tren dunia, tetapi malu menggunakan bahasa daerah. Dan juga jangan sampai tradisi leluhur hanya tinggal menjadi cerita di buku sejarah. Pendengar, menjadi modern tidak berarti harus meninggalkan akar budaya. Justru generasi muda dapat menjadi jembatan antara tradisi dan teknologi. Budaya dapat diperkenalkan melalui media sosial, video kreatif, podcast, fotografi, dokumenter, maupun berbagai platform digital lainnya. Dengan cara seperti itu, budaya lokal bukan hanya dipertahankan, tetapi juga dapat diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, merawat warisan leluhur tidak harus selalu dilakukan
melalui kegiatan yang besar. Kita bisa memulai dari hal-hal sederhana, misalnya menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, mengenalkan makanan tradisional kepada anak-anak, mengajarkan permainan tradisional, mendukung kelompok seni dan pelaku budaya lokal, menghadiri kegiatan adat dengan sikap menghormati, mendokumentasikan cerita, kesenian dan tradisi dari orang-orang tua di sekitar kita, atau sekadar bertanya kepada orang tua dan kakek nenek kita tentang sejarah keluarga dan tradisi yang mereka jalani dahulunya. Hal-hal sederhana tersebut mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan oleh banyak orang, maka dampaknya akan sangat besar, karena budaya akan tetap hidup ketika ada manusia yang mau menjaga.

merupakan bagian dari kekayaan Nusantara. Warisan tersebut bukan sekadar peninggalan masa lalu, di dalamnya terdapat pesan tentang kehidupan, tentang kebersamaan, tentang sopan santun, tentang hubungan manusia dengan alam, dan tentang bagaimana masyarakat menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Karena itu pendengar, merawat budaya berarti ikut menjaga bagian dari mozaik besar kebudayaan Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, bayangkan jika suatu hari nanti anak-anak kita bertanya, dulu orang tua kita punya budaya apa? Dulu bahasa daerah kita seperti apa? Dulu kesenian yang sering dimainkan masyarakat apa saja? Dulu tradisi yang dilakukan keluarga kita bagaimana? Dan kita tidak mampu menjawabnya. Tentu akan terasa kehilangan, karena budaya yang hilang bukan hanya sebuah tradisi. Yang hilang adalah bagian dari cerita perjalanan sebuah masyarakat. Maka jangan menunggu budaya kita hilang baru kemudian kita sadar betapa berharganya ia. Rawatlah ketika masih ada, kenalkan ketika masih dikenal, ajarkan ketika masih ada yang mampu mengajarkan, dan dokumentasikan sebelum semuanya terlupakan. Dari pembahasan hari ini pendengar, kita dapat mengambil satu pesan sederhana, menjaga warisan leluhur bukan berarti hidup di masa lalu. Menjaga warisan leluhur berarti membawa nilai-nilai baik dari masa lalu untuk menjadi bekal menghadapi masa depan. Kita boleh maju mengikuti zaman, kita boleh menggunakan teknologi, kita boleh mengenal budaya dunia, tetapi jangan pernah kehilangan akar. Sebab bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi, tetapi juga bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budayanya, dan bangga dengan jati dirinya. Mari kita rawat bahasa, adat, seni, tradisi, cerita, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan kepada kita. Karena kita, ketika kita menjaga budaya, sesungguhnya kita sedang menjaga identitas bangsa. Saya Ibnu, pamit dari program Suara Nusantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama siaran ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi pengingat bahwa warisan leluhur adalah amanah yang harus kita jaga dan kita teruskan kepada generasi berikutnya. Merawat warisan leluhur, menjaga jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara, dan salam RRI.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Ah,

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu melihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbara dimanapun Anda berada, kami informasikan waktu sholat asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan asar, kami akan hadirkan rangkaian salawat asyikil untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dimanapun Anda berada, telah tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
3: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
3: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal. saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi calon pasangan pengantin.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Ada dari seputaran informasi sepak bola maksud kami.

0: Dan tetap bersama kami mendengar di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekoril Nusantara 17 Banda Aceh, Lutawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17. Siaran berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Semelu ciptakan ragam inovasi. Berikutnya tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketabang, Aceh Besar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulut Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Pa FM, Suara Bujang Salim Lut Semawe, Radio Salam Uin Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Utamiang, serta dirilis RRI Radio Baraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh dorong sekolah di Kabupaten Simelu ciptakan berbagai inovasi dan keahlian siswa pada berbagai sektor. Selengkapnya dilaporkan TC Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin meninjau langsung pelaksanaan dan mutu pendidikan di Kabupaten Simelu. Salah satu sekolah yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tepat Tengah di Desa Lasikin, Kabupaten Simelu. Murtala Mudin bertemu para guru, siswa-siswi hingga melihat sarana-prasarana pada sekolah yang berfokus pada bidang pertanian. Pihaknya berharap sekolah ini dapat memiliki banyak jurusan, tidak hanya pertanian, agar terciptanya inovasi, keterampilan, dan peluang kerja yang lebih luas.
2: Nanti kamu punya keahlian bidang pertanian dan mendidik kamu untuk menjadi orang-orang yang mandiri dan bisa menghasilkan, ya, jadi pengusaha. Bidang pertanian, usaha sawit, bidang perikanan di sini laut luas.
1: Murtala Mudin turut mendorong siswa-siswi untuk meraih prestasi pada bidang yang ditekuni serta mampu berwirausaha sejak usia muda agar mandiri dan berdaya saing. Adapun Kabupaten Simelu dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan berbagai bidang keilmuan maupun peluang ekonomi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di pantai Lok Ketabang, Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
3: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap orang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di pantai Ketapang, Kecamatan Pekan, Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juanda, warga Kecamatan Syahkuala, belum ditemukan. Tim Sarnas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban dinyatakan hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperluas hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Punta. Tim SAR mengerahkan pencarian dengan pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh Suhaiki mengatakan, hingga operasi pencarian pada sore kemarin, korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
4: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan studi air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim 2 melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
3: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juanda pada pukul 11 lebih waktu Indonesia Barat hari Minggu 3 Agustus 2020. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Aceh, reporter Fir Budiana melaporkan.
0: Direktur Jenderal Pembendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan di Novita.
5: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
6: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok salah satunya adalah minyak goreng itu bisa disediakan di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya rafineri gitu. Nah rafineri kalau nggak ada ya masyarakat nggak bisa memanfaatin.
5: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik refineri menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik refineri, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safu Adi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Sebanyak 58 anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe kemarin menerima salam pada peringatan Maulid 1448 Hijriah. Berikut Nasrullah melaporkan.
7: Sebanyak 58 orang anak yatim Gampung Tumpuk Tengah di Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, Selasa kemarin 25 Agustus 2026 menerima santunan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Imam Gampung Tumpuk Tengah, Tengku Adlan Ali mengatakan, penyantunan anak yatim ini merupakan kegiatan rutinitas gampung setiap memperingati kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurutnya, 58 orang anak yatim Tumpuk Tengah kemarin menerima 2 amplop, 1 amplop dari sumbangan warga dan 1 amplop lagi khusus dari sumbangan hamba Allah.
8: Seperti tahun lalu, cuman ada perubahan sedikit, karena dalam masa-masakan itu diantar dusun-dusun, berjalan dengan lancar, tertib, dalam masakan-masakan bermacam menu, maksudnya ada zikir, ada dua grup tadi, menyusun sebuah berlalu. Dan sekarang kita sentuhnya anak yatim, lebih kurang ada 58 orang anak yatim dengan satu kotak nasi, dengan sedekah dari masyarakat ada 250,000. Alhamdulillah peningkatan ada pada tahun ini.
7: Lebih lanjut dikatakan, pada peringatan maulid tahun ini, masing-masing anak yatim menerima santunan Rp250,000 per anak. Dana sumbangan yang diterima anak-anak yatim tahun ini, dijelaskan Tengku Adlan, lebih meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tepu Tengoh yang dipusatkan di Masjid Al-Muklisin, berlangsung khidmat dan semarak yang juga diwarnai dengan penampilan dua grup zikir maulid serta diakhiri dengan kenduri atau makan bersama. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Kayo. Baitul Mal Aceh tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 warga Arul Bada Kecamatan Gai tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Takengon. Selengkapnya laporkan Fitra C.
9: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang tahid bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat mencari pengobatan hingga rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan pengobatan.
10: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma, kesehatan Didi, Jamat Begasing, Jamat. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
9: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
11: Alhamdulillah, relokasi daripada warga di Kampung Mongal, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Gunung Sedarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah lanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
9: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Bener Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
12: Polres Bener Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling Suling berarat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawarah Kampung Simpang Titit, Kecamatan Sam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Santo bersama personil Polres Bener Meriah dan Sekwip Sam. Turut hadir perwakilan MPU Bener Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur Kampung Simpang Titit. Dan kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Bandar Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai peredaran narkotika yang mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial judi online.

0: Pak Kapolsek atau Pak Kabinet Timas, nanti sama-sama kita solusinya.
1: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Mulia AKBP Aris Cahy Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program Suling, Polres Bandar Mulia berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bener. Bambang Syahputra, Erlion, melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Terdampak longsor 1 tahun lalu, Jalan Balohan Ano Hitam di BPKS prioritaskan keselamatan pengguna. Selengkapnya dilaporkan Razia.
4: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS menutup sementara ruas jalan Balohan Ano Hitam yang mengalami longsor. Langkah ini ditempuh untuk mencegah kecelakaan dan korban jiwa mengingat ruas jalan tersebut masih kerap dilalui warga maupun wisatawan. Deputi Teknik Pengembangan Tata Ruang BPKS Dr. Fajran Zain mengatakan kondisi longsor di kawasan itu sudah berlangsung hampir setahun. Meskipun material longsor masih terlihat pada siang hari, kondisi menjadi jauh lebih rawan pada malam hari dikarenakan minim penerangan.
5: Hari ini sebenarnya kita melakukan kegiatan sosialisasi penutupan jalan yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi jatuhnya korban, terutama bagi para pengguna jalan, mobil, motor, atau siapapun, baik itu dari warga kota kita sendiri di Sabang maupun para pengguna jalan yang berasal dari wisatawan yang seringkali kadang-kadang menggunakan jalan ini untuk sebagai jalan pintas.
4: Fajran menegaskan BPKS sebagai pihak yang sebelumnya membangun ruas jalan itu berkepentingan memastikan keselamatan pengguna jalan. Karena itu penutupan sementara dilakukan sampai tersedia dukungan pembiayaan untuk membangun kembali bagian jalan yang rusak akibat longsor. Sosialisasi penutupan melibatkan pemerintah kota Sabang melalui dinas teknis, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, serta satuan lalu lintas kepolisian. Unsur kecamatan

0: dibuka untuk umum. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Perkuat ketahanan pangan, Dinas Pertanian salurkan alat dan mesin pertanian kepada petani di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
2: Hari ini ada kita serahkan tracer, sehingga jumlahnya 10, cuma kita bawa kemarin 2 sebagai bukti pasokan unit.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultur dan Peternakan DTPHP terus berupaya untuk memperkuat sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran alat dan mesin pertanian atau alsiltan berupa hand tractor dan mesin alat perontok padi atau tracer dos kepada para petani melalui sejumlah kelompok petani yang tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, meliputi Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Suru, dan Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil Abdul Haris mengatakan, melalui penyaluran sejumlah alat dan mesin pertanian atau alsiltan tersebut, difokuskan untuk mendorong dan memperkuat kapasitas produksi para petani, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Singkil dapat lebih baik.
2: Kita sebenarnya mendorong agar ketahanan pangan di wilayah kita di Kabupaten Aceh Singkil ini jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat agar terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pangan di Kabupaten Aceh Singkil ini.
3: Sekedar informasi, sejumlah para petani di Kabupaten Aceh Singkil yang mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian tersebut yang tergabung dalam kelompok tani meliputi kelompok tani Layembara 1 dan 2, kemudian para petani yang tergabung dalam kelompok tani Lubang Tunggung di Desa Siatas, petani di kelompok tani atau Poktan Cinta Tani, Pekar Tani, Desa Ujung Limus, kelompok tani atau Poktan Sejati di Desa Lairiman, dan kelompok tani Terasi di Desa Silatong masing-masing di Kecamatan Simpang, Aceh Singkil. Selain itu, bantuan juga menjangkau para petani yang tergabung ke dalam kelompok tani atau Poktan Makmur Tani di Desa Mandumpang, dan petani di kelompok tani bersaudara di Desa Siumpin, Kecamatan Suro, hingga para petani yang tergabung dalam kelompok tani atau Poktan Tani Sada Arih di Desa Situbuh-Tubuh, Kecamatan Danau Paris, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil.

Demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimbaraya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Dan mendengar, kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo dan juga informasi-informasi terkini untuk Anda hingga pukul 18 lewat. Maksud kami pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90.1 MHz Pro 1 RRI Rimbaraya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Selamat memperingati Hari Bumi 22 April 2026. Hari ini menjadi pengingat bahwa bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini. Setiap langkah kecil untuk menjaga alam adalah harapan besar bagi masa depan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, hingga menjaga lingkungan sekitar tetap bersih dan hijau. Mari bersama melindungi hutan, menjaga satwa, dan merawat keseimbangan alam. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Selamat Hari Bumi 2026, Bumi Lestari, hidup pun lebih berarti.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kapan kelarnya sih?
1: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Gak tahu Nona, apa jawabannya?
1: Dok Acin jawabannya.
0: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai pendaftaran usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk membuka lapak di Ibu Kota Nusantara IKN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbackhook.id, tautan yang dibagikan tersebut bukan merupakan situs resmi otorita IKN dan justru mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Informasi resmi otorita IKN menyebutkan bahwa pendaftaran pedagang di lingkungan IKN dilakukan melalui tautan ikn.go.id / pedagang pasar KIPP, bukan melalui tautan yang beredar di Facebook. Selain itu, pendaftaran terakhir dibuka pada 9 hingga 13 Maret 2026 dan belum ada informasi resmi mengenai pembukaan pendaftaran baru pada Agustus 2026. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 18:48 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda. Dari studio kami ucapkan selamat sore untuk Anda semua dan tentunya selamat mendengarkan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata, cukup. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Muhammad.
1: Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Kami ucapkan pendengar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

Para pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melihat langsung. Karena kalau pejabat pusat datang, tercah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembelian program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Timur. Rekor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7.7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Naga Keok siang tadi.
1: Sengaja di awal saya tidak mau datang karena beri kesempatan semua instansi untuk melayani. Kadang-kadang kalau pejabat pusat datang terpecah. Jadi pejabat daerah harus menjemput.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan dekat tengah Kabupaten Nagio. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu pemerintah membangun hunian sementara dan perbaiki rumah rusak.
1: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
4: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
1: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya, kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagekos Simplicius Datus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang cukup di gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan menggunakan tenda dan lawan menggunakan sepeda motor.
5: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa di Flores, warga meninggalnya mencapai 105 jiwa, korban luka 1678 jiwa, warga mati 179.000 orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing. Ada 7 wilayah yang terdampak yakni Naga Keok, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan pemerintah akan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang
6: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Erlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
6: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
7: Sebagai Alfamart dan yang pokoknya puluhan ribu, masing-masing punya lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawan juga 20 ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan kelas menengah yang masing-masing karyawan ribuan orang.
6: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan program makan gizi gratis atau MGG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Beteng Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai dosa persoalan ya.
9: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
8: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Beteng Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai dosa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
9: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
10: Izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 2 tahun ini. Kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan berbagai petapa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, daerah-daerah yang memang tertinggi, terdepan dan ini menjadi prioritas.
9: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
11: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
11: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
12: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
13: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
12: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
15: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data tunggal sosial ekonomi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
14: Makanya sedang diperbaiki itu data sendnya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya.
16: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sendnya itu Pak?
14: Jadi data send sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya. Cukup cukup banyak termasuk NBPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya, penambahan anggaran kita pemerintah untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
15: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
17: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian di ranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
15: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
19: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
18: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
19: Sementara itu Rifki, salah satu mahasiswa menurutnya kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh dalam kampus.
20: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru, kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
19: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteri, Hendra, mengaku memberikan jatah bulan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, itu diberikan pada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan terdakwa mantan direktur penindakan dan penyidikan bea cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
21: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
4: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pasteli ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta. Total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
4: ya.
22: Betul, Pak.
4: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
4: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
4: Seperti itu.
21: Sementara itu, Susilo Aribo.

0: juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencapai jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang mengalami kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru LIB memastikan supporter tim away atau tanda sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih dengan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini, ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus Marta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu, disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia, menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya, seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSM Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya PSM Semarang dan juga PSM Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan, dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk Liga Baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Jadi untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @RRIprogramma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntu Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redelung Benar Meriah di edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Mimbar Agama dan nantinya akan dilanjutkan dengan mini drama dan penanti ajan Isa untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan pendengar, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: Gimana ya, rencana bisnis aku ini? Keren kan?
1: Wih, keren ini Di. Tapi modalnya udah ada belum?
0: Nah, itu dia Yan. Masalahnya di situ. Zaman kayak gini, cari modal usaha inilah yang payah. Planning udah ada. Modalnya yang susah.
1: Terus, rencana kamu gimana nih?
0: Wah, gimana ya? Mau pakai uang tabungan, belum cukup. Apa pakai pinjaman online aja kali ya? Gimana menurut kau ya?
1: Ah, jangan deh. Nah, pinjol itu mudah di awal, tapi susah di belakangan. Apalagi kamu baru juga mulai usaha kan?
0: Iya ya, Yan.
1: Mending gak usah deh, jangan nyentuh-nyentuh tuh pinjol. Itu sih saran dari aku kalau mau dengerin ya.
0: Ah, kamu Yan. Pinjol itu cepet cairnya, gak ribet syaratnya. Kadang cuma KTP doang.
1: Iya, Di, aku tahu. Tapi kan kamu baru mulai buka usaha loh ini, masih belajar. Mending kalau kamu butuh modal, bisa pinjam dulu sama orang tua atau saudara-saudara kamu.
0: Aduh Yan, gak enak aku tuh pinjam sama orang tua. Udah umur segini, masih nebeng sama mereka. Malu aku Yan.
1: Tapi saran aku, mending jangan deh. Gak usah pakai-pakai pinjol deh. Nanti yang ada dibuat susah bukan cuman kamu aja, tapi orang tua kamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu, semua bisa kena juga. Kau dengarlah omonganku nih kalau nggak percaya.
0: Ah, udahlah Yan. Berita-berita kayak gitu, hoax semua itu. Gak percaya aku.
1: Di, mau kemana? Ah, Andi. Ya udahlah, yang penting sebagai kawan aku udah ngasih tahu.

Sekarang tinggal foto diri. Bentar lagi bakal dapat modal nih. Sip, tinggal nunggu. Pinjaman online dijamin gak pakai lama. Tuh kan, udah masuk uangnya. Pinjaman online ini memang gak pakai lama. Sekarang aku sudah bisa mulai usaha ini sesuai dengan planning.

0: Aduh, bagaimana ini? Usaha yang kubuat ini nggak ada berhasil sepertinya. Bangkrut aku. Mana pinjamannya udah lewat jatuh tempo lagi.
1: Halo, selamat siang, Pak Andi.
0: Iya, Pak.
1: Bagaimana dengan pembayaran pinjamannya? Ini sudah 3 kali Bapak lewat jatuh dari tempo kita. Bapak harus segera bayar. Kalau tidak, data-data Bapak ini akan saya sebar ke teman dan saudara-saudara Bapak.
0: Pak, saya minta tempo waktu minggu depan ya, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Waduh, tidak bisa, Pak. Bapak sudah bolak-balik menunda pembayarannya. Tidak bisa. Saya nggak mau tahu.
0: Aduh, Pak.
1: Pokoknya besok pinjaman Bapak harus bayar. Kalau tidak, data-data Bapak ini akan saya sebar ke teman dan saudara-saudara Bapak.
0: Aduh, Pak. Tolonglah, Pak. Saya minta waktu ya, Pak.

0: Eh, itu kan Andi.
1: Hei, Di. Andi, sini.
2: Eh, itu Rian.
1: Di, kemari. Eh, kemana aja kamu selama ini? Gak pernah kelihatan. Ayo masuk.
2: Iya, Yan.
1: Muka kok dilipet, lusuh banget kayak gitu. Eh, usaha kamu itu gimana, Di?
2: Aduh, Yan. Harusnya kemarin itu aku ikutin saran kamu, Yan. Usahaku mandek. Sekarang ini aku terlilit hutang di pinjaman online itu, Yan.
1: Ya sudah. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nanti aku coba bantu kamu ya untuk mengatasi masalah kamu di pinjol ini. Karena kalau kamu nggak bayar, mereka akan terus mengejar kamu, Di.
2: Iya, Yan. Kapok aku minjam di pinjol ini. Aduh.
1: Iya, nanti kita cari jalan keluarnya ya, sama-sama.
2: Iya, Yan. Makasih ya. Aduh, semoga saja ada jalan keluarnya.
1: Eh, diminum dulu lah kopinya. Nanti keburu dingin.
2: Iya, Yan.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Saudara pendengar, kami informasikan waktu sholat Isya untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 19:54 waktu Indonesia Barat.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Selamat menjalankan ibadah sholat isya. Kami ucapkan mendengar bagi Anda yang menjalankannya dan mendengar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan lintas informasi untuk Anda.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id, dari Agara atau Aceh Tenggara. Kemana Kabupaten Aceh Tenggara menerima kunjungan pengurus Badan Wakaf Indonesia BWI Kabupaten Aceh Tenggara di ruang kerja Kakan Kemenak Aceh Tenggara Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan BWI dalam mendukung pengembangan program keumatan, khususnya di bidang perwakafan di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah program kerja BWI termasuk persiapan pelantikan pengurus BWI Kabupaten Aceh Tenggara. Koordinasi ini diharapkan memastikan seluruh rangkaian persiapan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara Nasruddin SAG MPDI menyampaikan komitmennya membangun kolaborasi dengan BWI dalam meningkatkan tata kelola perwakafan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia berharap kepengurusan BWI Kabupaten Aceh Tenggara dapat menjalankan amanah dengan baik serta berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Melalui sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan, Kemenang Aceh Tenggara dan BWI diharapkan mampu memperkuat tata kelola perwakafan sekaligus mendorong terwujudnya program-program wakaf yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar, demikian kebersamaan saya menemani ruang dengan Anda. Dan setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya, Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, nice. Suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sekitala 500?
1: Iya.
0: Wow,
1: luar biasa ya.
0: Luar biasa,
1: hanya
0: mas
1: Bapak
0: Dwi
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Dan karena merasa bakat saja nggak cukup ya?
1: Karena bakat saja nggak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: diasah
1: lagi,
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan nggak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener juga, dan mas, menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini apa bagian baik karena kita bisa nyanyi ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: saya nih ya. Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Ah, kapan itu kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini malah lagi. Itu lagu yang
2: mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng. Cantik
1: dan ganteng ini.
2: Kamera
1: ini.
3: Mereka bisa lihat di mana tuh?
2: RRI Net.
1: RRI Net. Tolak
2: banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di
1: rri.co.id
0: atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok
1: RRI
0: Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah 94 kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
2: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya, Mantas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna. Sulawesi kemana? Datang dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwa.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu lagi.
0: Benar-benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
3: Masing-masing ya.
0: Iya,
3: kan?
0: Ya.
1: Boleh dong.
3: Paling tua dan paling kecil.
4: Apa nih posisi?
1: Silakan Irma. Ayo, ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini, ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
4: Iya.
1: Oh,
4: aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh. Ya,
4: selain sama Warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
4: Ya. Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal
1: Legacy.
0: Mantap
1: sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta. Enggak pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayaknya aku Mas. Pada Surabaya.
0: Loh iya lah. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
5: Okay. Vokal direct juga.
0: Di direct.
1: Iya.
0: Di vokal sama di direct apa di direct?
1: Sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
5: Ya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Itu ternyata keren loh Audi.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya. Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu sinaran ya.
5: Iya,
0: oke.
5: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama. Lama apa? Warkop yang terakhir Warkop Ribon 3.
1: Oh. Tumben nyaring lo ngomongnya. Oke, oke. Aduh mantap
0: sih lah itu ya.
1: Itu lagi jawabannya. Ah itu. Itu lagi gitu. Siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana sa?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Lagi
4: sibuk berdoa semoga proyek Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih bisa berempat
1: akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy ini?
0: Gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
4: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo, Irma.
5: Udah dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
4: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Ada ancaman.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu. Jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue. Terus malamnya tuh show-nya.
1: Iya. Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari
1: Yang sama ini.
0: Oh,
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Bisa. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Iya optimis.
0: Optimis ya. Acaranya sudah dari subuh.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. 23 sampai malam itu.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan nanti itu caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
1: Oh, 4 kota. Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Next,
1: Mbak. Waduh.
0: Nah, makanya Pak Minun, ya kan? Ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
0: Iya.
6: Nama Sari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Ke Bang Sarwana. Oh, idolanya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba dan.
0: Oh, baji-baji, madece.
1: Iya. Bang Sarwana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi, yang pertama, kedua,

0: kita kemana tuh? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam, Bung Benny.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benny Jo.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, iya. Kan ya anak bangsa. Apa siap. Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
2: Baik.
0: Baik, Bang. Ayo silakan,
2: silakan
0: Bang Benny
2: dengan
0: 4 bintang tamu malam ini.
1: Oke, 4 bintang tamu, Irma Jun, Sarwana, Deden, terus ada Audrey ya.
2: Betul. Iya, keren loh.
1: Oke, kita langsung ke empat personil
0: ini persiapan
1: satu pertanyaan jawab ya.
0: Iya.
1: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, siap. Benny.
1: Oke, kita menyapa yang lagi tugas ya, di Kota Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli-Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
2: Siap.
1: Ada Ayu di Maluku Tengah.
2: Oke.
1: Ada Ibu Farida di Makassar.
2: Siap.
1: Itu aja, makasih, selamat malam.
0: Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
0: Sorong. Ada Bidan Louis. Wah, itu sudah. Selamat malam.
2: Selamat malam Bidan Louis.
0: Bidan Louis, selamat malam.
2: Belum jam 10.
3: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
2: Oh, iya dong, pencetin jangan sampai lepas.
3: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu enggak masuk-masuk.
2: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
3: Benyamin, pencet yang tengah, gua enggak boleh lepas-lepas.
0: Iya. Wah,
2: silakan.
0: Silakan.
3: Tanyanya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
0: Ya silakan.
2: Iya silakan Bidan Louis.
3: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
2: Oke.
3: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
2: Teknik sekali pertanyaannya.
3: Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
2: Satu album.
0: Iya, Mama. Itu sudah.
2: Oke, itu sudah.
3: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Bye-bye.
2: Oke.
3: Karena ini libur.
2: Iya, iya, iya.
3: Terus kemudian Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
2: Kayaknya semua alumni disebutin ya. Oke, makasih.
0: Makasih Bidan Louis.
2: Bidan Louis.
3: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
2: Oh, baik.
3: Dan
2: Mbak
3: Asi Bistira.
2: Terima kasih.
0: Makasih, Bidan Louis.
3: Perempuan dan laki-laki.
2: Iya, oh? iya. Terima kasih.
0: Siap.
2: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
4: Pasti orang Hasan.
5: Selamat malam, Bang Yudi. Baiklah.
0: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
5: Apa kabar, Masya Allah.
0: Alhamdulillah.
5: Baik. Di ruang rindu berjaringan nasional.
2: Betul, silakan langsung.
0: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
5: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren.
0: Masya Allah, keren-keren.
2: Iya.
5: Sarwana, woi.
2: Sarwana yang paling
0: hits
4: kayaknya. Sarwana ini orang Makassar kan ya?
0: Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
5: Ini saya paling dekat ini, Bang.
2: Ya?
5: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
0: Iya.
5: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
0: Iya, boleh.
5: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
0: Wow. Mantap Bang Hasanuddin lo.
2: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, Pak Hasan?
5: Irma Jun ini luar biasa.
0: Betul Bang.
5: Benar-benar ideal.
2: Oke. Okay.
5: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses ya.
2: Siap.
5: Buat tamu semua dah.
0: Ya.
5: Buat Irma Jun.
0: Mantap.
5: Berkarya terus. Excel berarti kamu
0: siap.
5: Oke, pertanyaan itu aja masih Kang.
0: Oke, Bang Hasan.
5: Berikutnya.
2: Oke.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
0: Maluku Tengah ada.
2: Ayu.
0: Halo Ayu.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Bayu di Baik Kafar Namasan.
0: Iya.

0: Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
2: Saya bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
2: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
2: Kita deh lebih ke seruan.
3: Selesai.
0: Sarwana Bulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan.
3: Kalau makasetnya di mana-mana sekolah.
2: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya ada Nona. Dek. Ya?
2: Yang main-main di Maluku kan? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram? Oh, kalau kita pung itu di Waipia.
2: Masohi,
1: kota Masohi Maluku. Masohi. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
2: Pantai
1: Kuakua. Kuakua iyo isu lama dari sana.
2: Iya, sedang kita mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
2: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat sukses. Saya dari Timur Indonesia, mau aku dengar.
1: Siap. Iya Nona, Uplira Notati Nurtarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Uplira Nurtarita. Nurtarita maksudnya.
0: Nurtarita, iya tahu.
2: Salam ya buat Tami Nisio, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya.
2: Buat Tami dari Ethiopia dan selalu mendengarkan prosa teri dari Suri Indonesia.
1: Oke. Sembut banget suaranya.
0: Iya.
1: Suaranya.
0: Ini Jawa sama Maluku ya.
2: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy. Ini spesial buat Sarwana tadi. Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan. Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
1: Oke.
0: Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anakku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Sekarang kan canggih.
3: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Oh, baik. Bang Benijo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album ya around 10 lagi kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal, kristal. Pesan cinta datanglah, pasir putih.
2: Video, tak berubah.
1: My God, banyak ya. Lu harus konser tuh
0: enggak ya? Datanglah. Datang udah ya? Udah, oke.
3: Lebih jadi Cinta. Sebenarnya Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya, kalau Stephen
1: Junnya
2: kita
1: yang duo ya itu.
2: Kalian sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak.
2: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke, Stephen?
4: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
4: Sebenarnya juga lupa. Banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apalagi
1: Rindu ini. 50 tahun ini, ya.
4: Terus Sinaran
1: benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Ya, harus.
0: Haruskah ya, kan? Bukan itu. Haruskah yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
1: Sinaran deh, enggak ya, kan sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Masih ada.
0: Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya apa ya, baterai aku dulu sempet teklo tuh ya, di musika ya, teklo iya, baterai terus masuk Molukas, keluar terus ke ada album Non ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Ya itu sih ya. Nggak begitu, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
5: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak fansnya
3: lebih kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi nggak selalu ada. Akal.
3: Ya.
5: Masih di tahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Benar.
3: Ada terlihat ada
0: soalnya sempat iya.
5: Sama Julius
3: Iya.
0: Julia. Oh iya. Ada sama lupa sama Bendy juga kan ya?
3: Bendy beda lagi pokoknya. Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan. Ada sendiri juga.
0: Oh iya iya iya. Ustaz sih ya.
3: Produktif kali.
0: Produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
5: Rahasia dari mana dia tuh?
0: Dari balik, dibalik
5: sekarang ya, Bangsar dulu.
3: Gimana ya, sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Katanya kan diasuh ya.
3: Steven sering ini kok, Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh. Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
5: Kena
3: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
3: Karena di samping di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
5: Kita abikin. Kalau tadi katanya lu gimana?
0: Cara
5: menjaga vokal. Oh, oke. Sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya, kan, jadi mau ya. Every in the morning setiap hari itu biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik aja, teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu sih.
0: Setuju.
5: Oh, itu
0: betul
5: gitu. Setuju. Iya, itu aja. Siap.
0: Oke.
5: Okay. Kokoh Steven.
4: Sama sih
5: kostumnya. Idem ya.
4: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin kita berumur.
5: Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya. Makanya ya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi
0: memang. Iya. Gimana?
5: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi? Farabi yang aku mau masukkan ya.
0: Kak Irma.
6: Mesti sama aja ya, karena aku juga ngajar kan. Iya. Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
5: Betul.
6: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
5: Harus ikutin tren apa sekarang?
6: Iya benar. Tapi kita bermunculan.
5: Iya.
6: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kirim-kiriman gitu tuh.
5: Ini bagus nih.
6: Gitu.
5: Kita
6: juga
5: latihan ke situ. Tapi teknik baru. Tapi ngomong-ngomong. Zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
6: Zaman dulu udah ada. Punya ininya, istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya benar. Tadi mau ngomong apa?
3: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi, tidur pun dia nyanyi.
5: Nih gue sama Bobo.
0: Oke.
3: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cuma masih kiponek loh.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini nggak ada mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada, oh, lain kali kita kesana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: kan
1: ada Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
2: Iya. Di Kaimana.
3: Wis. Gembira
0: dia. Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya,
1: Sarwana
0: gak sih?
1: Lagi. Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
3: Keluar
1: Sarwana. Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu
1: Mawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya. Kira kalian berempat. Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, iya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Dan
1: Mama.
4: Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini
1: iya,
4: pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
1: Betul.
0: Siapa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Dari Manado kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam
1: Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lewat lagu
0: Merdeka. Oke.
1: Merdeka.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Iya.
5: Dengan siapa itu?
1: Stephen, Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebutnya
1: disebutin
0: Jun doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ya, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Tadi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama. Salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Bogor, ada Teteh Dinda. Selamat malam,
1: Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh.
6: Kembali Ismail, Mbak Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi sih ya?
6: Iya, betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Amin, terima kasih
1: banyak. Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu malam ini. Ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek Mbak Irma ya.
0: Bukan.
7: Bonek. Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
7: Stephen.
0: Kok Stephen sama Audrey.
7: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Iya, iya Audrey yang... Stephen.
6: Atau kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
7: Kembangan.
1: Bukan di Kembangan loh, aduh.
6: Alerasa, beta rasa sama.
1: Oh, bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
8: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini,
1: Teh,
6: pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya, nah kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku, pernah nggak merasa seperti itu?
0: Ah, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: itu apa? Dari ya, keempatnya mungkin merasa.
0: Oke. Oke.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Ya, oke, okay. Ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti akan dijawab ya, Teh.
6: Oke, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan saya.
0: Silakan Teh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya. Terus?
6: Terus ada kakak Manu di Pro 1 RRI Sabili. Juga ada kakak Tris Deko.
0: Oke, siap.
6: Oke, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda, terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Oh, dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
7: Tahu enggak iya lagi.
9: Di tanah itu Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Le.
0: Silakan, Bang.
9: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
2: Mbak Ita punya.
1: Yang punya RRI sih, Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
9: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara
1: Tanah Tidung. Siap. Nah, siap Bang.
9: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke. Okay.
9: Tenar di utara gitu.
1: Oh,
0: terima kasih. Itu aja Bang Le.
9: Ya.
0: Itu aja.
1: Duh, kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Le ya. Selamat malam.
1: backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang. Bang Leman selamat malam.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
10: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
0: Baju putih, baju hitam.
1: Itu baju hitam. Ceweknya
10: juga baju hitam juga. Jadi
1: yang di tengah.
0: Kan ada TV-nya.
10: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
10: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
10: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
10: Untuk keempatnya ini. Apa nyanyi ke Lampung gitu satu.
0: Nyanyi ke Lampung.
1: Siapa yang
10: udah diulang?
1: Bang Leman.
10: Kaki halu juga selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
10: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
10: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
0: Oke.
10: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
10: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
10: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati, selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
11: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
11: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
11: Ibu teh iya iya iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh.
0: Iya iya.
1: Monggo Ibu.
11: Mbak Ita cantik. Selamat malam buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
11: Cantik. Jadi kan ganteng.
0: Oke Bu Merpati.
11: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu
1: suasananya
11: gembira.
1: Betul.
11: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Gitu. Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
11: Iya, ini dia ya. Sambung menyambung itu ya. Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih
1: ya.
11: Segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu tuh Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
1: ketawa.
11: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan.
1: Yana Julio ya.
0: Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus, Bu Merpati.
0: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
11: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
11: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Bibi, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Tifa.
11: Mas Yudi.
1: Yudi.
11: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya kepada Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Wiki, tolong bikin konser. Ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Dibikinin konser sama Mas Wiki.
1: Siap. Iya, mantap ini.
11: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
11: Pengucapan syukur.
0: Oke.
11: ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
1: September.
11: Kita mengucapkan kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
11: aja. Merpati. Salam sukses semua.
0: Oke.
1: Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Waduh, mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda. Silakan Pak Putra.
12: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
12: Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
12: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
12: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
12: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
12: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUT RI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
12: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin.
1: Amin.
0: Oke, siap.
12: Di mana saja berada.
1: Amin.
12: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Maulid,
12: ya,
1: betul.
12: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
12: Ya, yang itu saja yang okay, saya
0: siap.
12: Cuma ya sampaikan. Hmm. Boleh salam-salam
1: Mas. Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
12: Barusan siapa ada ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
12: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
12: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tangga Mus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap.
12: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember. Selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
12: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
12: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
12: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
1: Amin.
12: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya.
1: Yeah.
0: Ini yang dari Sorong tadi Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
13: Kalau kita berempat kita bukan sebagai satu grup sebetulnya. Karena
0: iya.
13: Di sini punya satu misi, satu.
0: Iya. Oke. Okay.
13: Jadi bukan untuk bikin satu vocal group kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya Irma ya.
14: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
14: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
14: Iya, mezzo sopran.
1: Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya kok
14: tenor?
13: Tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Dan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku nggak salah 90-91. Uh-huh. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Vidi Aldiano.
0: Uh-huh.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada
1: lo
13: di situ.
1: Kenapa? Bisa gitu loh, bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
14: Oh
0: iya,
14: kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
14: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh,
0: boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi
1: itu. Iya, apa-apa.
14: Kalau siapa dulu nih?
1: Siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
14: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
14: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Oh, beneran ya,
14: Mas, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Twiki nih.
0: Iya.
1: Mantap, asik. Oke,
14: Kak Irma,
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada, Whitney Houston.
13: Cita-cita dari
14: memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Jadi sempat belum sempat ya.
2: Wih. Diajak duit.
1: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada. Iya, pastinya siapa tahu lu.
14: Kalau untuk di Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau koko aja.
2: Jadi dimusuhin.
1: Koko kan baik.
2: Aku sih enggak begitu.
1: Udah dua duetnya lo, udah.
7: Itu kan jadi duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven. Karena
13: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
2: David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
13: Kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti. Musik. Kalau Sarwana.
2: Ini oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya dong. Ya. Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: Februari.
0: Februari.
1: Siap. Wah,
2: ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya nyanyi sama Mahir Zem tuh.
1: Maher Zain.
0: Iya, bukan Zem.
2: Zem. Maher Zain, ya.
1: Maher Zain, kok Zem? Kok seruannya bilangnya Zem lo? Maher Zain.
2: Iya.
1: Iya. Maher Zain. Tapi ngomongnya Zem.
0: Zem.
7: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
0: Maher Zain.
1: Bener. Maher Zain.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Aduh, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Ya.
7: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: ya, harus sebagian
0: berkarir.
7: Dalam berkarir
1: berkarir
7: kenapa nggak kayak Irma dulu yang lebih tua
1: sekali-sekali
7: suka duka ya suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
2: ini dukanya dulu apa
7: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
7: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya. Audrey?
7: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
7: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
7: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara kayak gitu.
2: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
1: Apa?
7: Ini kalau suara kayak gitu pas helm lupa klinik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
1: Juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
7: Waktu sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
0: Still friend of mine
7: Java
0: ya.
7: Keren.
0: Java Jazz ya.
2: Aku.
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong Sar, semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke.
2: Dikenal orang.
0: Iya ya.
1: Baru
2: iya.
1: Tuh.
2: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerja itu berduka itu kok enggak ada kerja.
1: Enggak ada kerja. kerjaan tuh berduka, bener mas.
0: Oke oke oke.
2: Bener kan? Baik saya.
0: Gak bisa behave. Bener
1: banget. Gak bisa behave saya. Oke, Koko.
0: Koko.
1: Ini paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
13: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
0: Itu
13: kita
1: suara ilang
13: lagi mau kompetisi.
0: Oke. Betul.
13: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena iya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
0: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
14: Sekompak itu ya.
1: Eh tapi memang biasanya gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya, setuju banget. Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
14: Itu.
1: Iya,
14: Bang.
13: Iya.
1: Tapi itu memang
14: terus gimana?
13: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan
1: kayaknya. Iya kan benar. Padahal tiga cewek. Tiga cewek enggak ada suara. Akhirnya
13: buat suara. Baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
13: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi setelah itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres
14: dong ya. Stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari enggak
13: terus dilepas ya. Jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas kita peserta
2: yang lain pada melihat peserta lain pada keder gitu gitu.
1: Akhirnya hasilnya
14: wow, gila.
1: Ya benar
0: ya,
1: itu
0: nervous
1: pikiran kan bisa pikiran kayak sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
14: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa meluapkan semua ide kreativitas melalui karya.
1: Nah, dengan yang mendadak itu. Wow. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit. Termasuk the vocal legacy ini. Ada.
13: Itu dukanya kita.
1: Iya. Pas banget ya.
14: Kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
14: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: lah. Oh, oke. Okay.
14: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
13: suka di belakang layar.
14: Ya sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Masa gitu.
14: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
14: Aku akan tetap ada di depan layar. Berikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, the vocal legacy.
14: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy?
2: Kok dia bareng namanya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
14: Aku sih yes.
2: Ada ceritanya loh itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu.
14: Mas Anang sama kamu.
2: Ada ceritanya.
0: Ya udah.
2: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
14: Karena gini, karena legacy itu kan
1: berbicara
14: mengenai warisan.
1: Betul.
14: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
14: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Ya, karena eranya kita kan sudah
1: betul. Aku masih muda. Enggak mau terima.
14: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
14: Mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya.
0: Yes. Siap kalau begitu.
1: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, ya, katanya.
1: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan, oh, ya.
1: Kalau yang bisa jawab selanjutnya akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
1: Cepet-cepetan jawab. Okay,
0: pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Yes, okay. Tidak mungkin tidak. Irma June pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Emang aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa. Lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
0: Lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi, dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia. Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusinya?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah, sudah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
0: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Prosal.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah.
1: Wes,
0: lupakan.
1: Lupakan. Iya. Lupakan. Iya lupakan ya kan? Iya lupakan.
0: Kurang.
1: Ya udah lah ya. Lupakan saja.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
1: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta.

0: pada album 10 bintang festival penyanyi pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
1: Agus Andrianto. Oh, dia kalau itu pencipta lagu ini dia enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
2: Mede salah.
1: Iya, siapa?
0: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak
1: salah. Ayo. Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
0: Pemain bola itu, Mas.
1: Iya.
0: Rusdi.
1: Ya. Iya. Ya sih.
0: Rusdi. Rusdi. Ah, ditonton enggak jadi, Mas.
1: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
0: Kenal
1: ya. Oke.
0: Oke, terakhir Mas Yudi.
1: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
0: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo Mas Karan, kasih.
3: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Karena.
3: Tapi ingat, Yudi dan kita tuh.
0: Kok Steven juga langsung?
3: Mas Yudi ya, Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi, bukan.
0: Masa Yudi dan Wawan. Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
1: Ayo apa judulnya?
0: Judulnya
3: album pertama ya.
1: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
3: Dua lagu. Coba ini apa nama? Syairnya aja depan.
1: Iya, enggak bisa lah syairnya.
3: Kasih bocoran itu.
1: Tapi kan tetap salah. Ayo coba, masa enggak inget?
0: Iya sih.
1: Seriusan?
0: Lumayan populer loh.
1: Enggak populer sih, enggak.
3: Coba lagu isi album pertama itu apa ya?
0: Bukan. Wes. Tet, ya. Gak bisa ya. Tet, nyerah.
1: Tapi nyerah. Gak inget sama sekali ya.
0: Satu lagu aja gak inget.
1: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener gak?
0: Oh.
1: Ingat.
0: Yang mana? Kayaknya hampa. Oh, hampa.
1: Judulnya inget ya.
0: Coba nyanyi. Coba Mas Steven nyanyi.
3: Warna Cinta.
0: Iya.
1: Ya ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
0: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
3: pertanyaannya. Itu
0: kerjaan Mas. Ini produser ini yang bikin pertanyaan.
1: Oke.
0: Aduh.
1: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
0: Oh, halo
1: Cigurian, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
1: Masih
4: ya,
1: ada.
0: Masih dong.
4: Masuk cantik, Ita Purnamasari.
0: Iya Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi? Selalu yang aku ingatkan cintaku padamu.
0: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
1: Selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
1: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
0: Maju, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
0: Itu tante saya.
1: Oh, seriusan?
0: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah.
1: Bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maurukos ya?
0: Nah ya itu memang saya di Maurukos. Vokalisnya Maurukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya pernah suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
1: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Ya, ini belum bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
1: Oh iya, rukun RT.
4: Saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya. Itu saja. Oh,
1: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
1: Oh lagu apa jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya Audrey, pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
0: Stephen Warna, saya Irma. Irma juga.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
1: Oh. Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
0: acaranya malam Ciguria.
4: Terima kasih malam.
5: Oke, siap. Gitu, terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
0: Oke, Ciguria.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
0: Oke, silakan.
5: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua. Ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaolin dengan semuanya ya.
5: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi sehat selalu. Itu saja.
5: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih banyak.
5: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih dari Sulawesi Selatan soalnya.
0: Ada Ica.
5: Ica, selamat malam Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
5: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
0: Silakan langsung.
5: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong. Oh.
5: Silakan, silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai asem kan
5: tercium. Udah apa? Udah pernah apa?
6: Berapa kali
5: sama
6: kanker?
5: Berapa kali apa?
0: Ica suaranya enggak kedengaran.
5: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
5: Sudah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Mulai di sini kan gede kelihatannya. Oke.
6: Siapa namanya itu? Yang nyanyi. Kristal.
5: Oh, Irma Jun.
0: Irma Jun.
6: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana Ista nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari awal Ica monitor. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
5: Terima kasih.
6: Mbak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
0: Terima kasih.
6: Semuanya ya, Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
5: Selamat
6: tugas sampai jam 12 malam ya.
5: Makasih. Enggak dong. Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
3: Oh, setengah
5: 11 misalnya. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
0: Bung Ari.
5: Bung Ari, selamat malam Mas Ari.
7: Malam.
5: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda semuanya?
0: Kita nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu
5: ke Samarinda.
0: Ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
5: Itu aja?
7: Itu aja.
5: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
0: Iya, silakan.
5: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gitu.
0: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
5: Enggak usah.
0: Ya enggak usah juga gini. Lagu apa ya? Enggak ah.
3: Lebih timur.
0: Ini aja deh. Apa ya? Hey. Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaan saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik.
1: Iya.
0: Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: iya.
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Ya. Tadi kita juga ya.
2: Kita
0: rundingin
2: ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu. Tapi pada saat kalian nyanyi
1: orang tahu. Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya.
0: Nah,
3: pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu. Ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap,
3: loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
4: Betul.
1: Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu
3: baru
1: maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Asal suara kencang pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomong itu. Sama cerita. Dia ngomong seru, biasanya kan.
1: Jadi.
0: Tadi aja di mobil, gini, iya, kayak gitu. Terus dia lagi nyetir, ya nanti tolong dibukain. Dan malam itu gak sih dia ngomong?
3: Temen gue.
0: Oh, merjam. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the underscore garis bawah ya. Vocal, vocalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Okay.
2: Semua ada di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an sampai 90-an.
2: Dan kalau misalnya palangnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore vocal underscore.
1: Ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas Bakar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Jadi yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
2: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Oh, oke. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi. Ada rangkaian cerita.
1: Waduh,
0: ada rangkaian ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Gitu. Maksa ya. Dipaksa sutet. Maksudnya
2: mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk. Ada Yoram Rinaldo di Cijantung. Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian ibu dia di Depok. Ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang di Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun. Enggak lawannya sih. Datanglah. Terima kasih banyak, sukses buat
3: terima kasih Mas Irma, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Audisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yuri Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan. Yeay.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Ande Satria melanjutkan kebersamaan. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Nasional. Dan kembali di Ruang Rindu Jakarta pendengar, dan Anda bisa...
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Ruang Rindu Nasional. Dan selanjutnya menemani kebersamaan kita malam ini ya, kami hadirkan juga lanjutan untuk rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia yang kita yang akan terus hadir hingga pukul 23 nanti. Selamat malam, tetaplah bersama kami di 93 FM.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On masih dengan rangkaian pilihan lagu-lagu nostalgia yang menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sudah 26 menit berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tetaplah bersama kami, pendengar.

0: Aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
2: FYI for yay info.
3: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: AI for Yay Info. Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Eh, bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Enggak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya.
1: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamangan cerita gue.
2: FYI for Yay Info. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Iya, Brigar Pro 1 RRI Takengon pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu-lagu nostalgia yang terus hadir menemani kebersamaan kita untuk malam ini. Seperti biasa, nanti Brigar tepat pukul 23 kita lanjut dengan musik tradisional dataran tinggi Tanogayu di Tanogayu yang hadir hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Live for yay info. Wih, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo. Tapi ntar dulu ya. Bentar. Gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Yo,
1: tapi gue gak jadi makan deh.
0: Loh.
1: Biarin aja, lapar terus.
0: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
0: Yeay. FYI, for yay info.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Awan teng besi pejuang ternah mah, murakit radio WI 5 Raya, ku Sabang Maruki umum ne merdeka, awan silih narasi galip punenumi.
1: Berpernah berjuang.

Suma na umoyo mutem peh kolak, kuru beriring si tukang perjak, si munemah ini ibiarul badak, sana katik katak sibuk mujujung semih.

Lahir anak bayi Iwan batang ruang, ku pengi mongot di oyok pedi kencang, mejen ia lurun kumer mejeni ku telintang, juga jelas na bangsa hengkin namai.

Para pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian cara siaran yang kami hadirkan. Dan kini waktu jula yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri, peserta kru tugas, mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Maraya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Rimba Raya Bener Meriah mengudara di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nakapa Gajah Simpang 3 Redelung Bener Meriah. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Kami informasikan waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan subuh, kami akan hadirkan rangkaian tahrim subuh untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

radhiyallahu an berkata, dan dari jalan lain darinya berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar lalu bersabda, jika seseorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Umar Ibnu Khattab ketika sedang berdiri khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari golongan kaum muhajirin. Hadis sahih.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal,

0: Akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini, kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: maka mari di mana dan kapanpun kita terus berikhtiar dan berusaha mentransfer ilmu, menerima ilmu, dan menyampaikan ilmu kepada siapapun, termasuk kepada diri kita, menerima, menyampaikan juga sama, kemudian mewariskan, mewasiatkan, menitipkan agama Allah ini kepada generasi muda dan terhadap orang-orang yang kita pimpin pada hari ini. Yakinlah dan percayalah, kalau ini kita lakukan, insya Allah agama ini akan tetap berada di dataran tinggi bayu ini. Andai tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar, agama itu menurut catatan sejarah tergantung kepada pemeluknya. Andai umat itu masih cinta kepada ajaran agamanya, maka agama itu akan tetap berada pada tempat di mana orang mencintai. Andai agama ini dijadikan sebagai tameng, tidak lagi dihayatin dan diamalkan, dia akan bergeser di mana orang-orang dan manusia belajar tentang agama ini. Hari ini pergeseran agama ini bergeser ke Eropa. Negara-negara Eropa mulai belajar tentang agama Islam. Yang dulu di tempat mereka pernah Islam itu jaya selama 750 tahun. Yang lebih dikenal segala secara global adalah Andalusia. Andalusia itu bukan hanya Spanyol, tetapi dataran Eropa itu dulu dikuasai oleh orang-orang Islam, dan agama Islam menjadi agama yang terhebat selama 750 tahun. Pada saat kerajaan Abbasiyah itu mulai rentan, lebih cinta kepada harta, agama dijadikan sebagai tameng. Catatan sejarah menyebutkan para pemimpin dan para pemeluknya mulai kehilangan kendali untuk tidak lagi menjadikan agama Islam itu sebagai pedoman. Begitulah terus bergeser-bergeser. Hari ini agama Islam ini, agama yang mulia ini, mulai kembali beranjak di tataran Eropa. Semua Eropa akan kembali jaya, Islam kembali jaya seperti pada masanya dahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kita lakukan untuk rumah Allah ini akan terus menjadikan kenyamanan jemaah berjemaah, dan mari kita bersama-sama melakukan ikhtiar untuk menebar kebajikan di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ceramah subuh ya dengan penceramah Haji Hamdan MA, dan mengulang kaji masa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saat ini pendengar ya. Dan pendengar, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Warta Tanogayo di ruang dengar Anda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 27 Agustus 2026. Kami sampaikan sehari berita pagi ini, Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun, warga Arul Badak, Kecamatan Pegasi. Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Benar Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
3: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamak Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
2: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di kampung. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
4: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahik dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
2: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Melalui program Subuh Keliling atau Suling, Polres Benar Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra.
5: Polres Benar Meriah kembali melaksanakan program Subuh Keliling atau Suling sebagai erat silaturahmi sekaligus menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Jami Al-Munawwarah, Kampung Simpang Titit, Kecamatan Sam, Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat itu dihadiri Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto bersama personil Polres Benar Meriah dan Polsek Wibsam. Turut hadir perwakilan MPU Benar Meriah Tengku Ridwan, tokoh masyarakat serta aparatur kampung Simpang Titit. Dalam kesempatan tersebut, Tengku Ridwan menyampaikan tausiah mengenai berbagai keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga mengajak jamaah untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Benar Meriah Ibtu Suherman mengingatkan masyarakat mengenai bahaya peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Ia juga menyoroti keterkaitan penyalahgunaan narkotika dengan berbagai persoalan sosial termasuk judi online.
6: Banyak pun tugas kami ini kami mengajak

0: saya ke tempat lebih ngerti mas. Nanti sama-sama kita carikan solusinya apa.
1: Pada kesempatan yang sama, Kapolres Bandar Mulia AKBP Aris Cai Dwi Susanto menyoroti maraknya kenakalan remaja seperti perkelahian, balap liar, penyalahgunaan lem, hingga narkoba. Menurutnya diperlukan peran aktif orang tua dan masyarakat dalam memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan kepada generasi muda. Melalui program suling, Polres Bandar Mulia berharap sinergi antara kepolisian, tokoh agama, orang tua, dan masyarakat semakin kuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus melindungi masa depan generasi muda di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian korban hilang terseret ombak di Pantai Luk Ketapang Aceh Besar. Sudah memasuki hari ketiga, korban yang masih berusia 19 tahun itu hingga kini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Tim SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian terhadap seorang remaja berusia 19 tahun yang hilang terseret arus saat mandi di Luhuk Ketapang, Kecamatan Pekanbadan, Kabupaten Aceh Besar. Hingga pencarian hari ketiga, korban bernama Juan, warga Syahkuala Banda Aceh, belum ditemukan. Tim Ternas gabungan telah melakukan operasi pencarian sejak korban hilang terseret ombak pada Minggu 23 Agustus 2026. Operasi SAR kini diperlukan hingga ke perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Tim SAR mengerahkan dua pencarian dengan pencarian difokuskan di laut dan di darat. Petugas juga mengerahkan drone untuk melakukan pemantauan laut udara. Kepala Jaga Harian Kantor Basarnas Banda Aceh, Suhaki, mengatakan hingga operasi pencarian pada sore kemarin korban masih belum ditemukan. Dalam operasi pencarian, tim menghadapi kendala berupa angin kencang dan gelombang laut yang mencapai 1,5 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyisiran di wilayah perairan.
4: Pencarian dilakukan dengan membagi dua tim. Tim pertama itu menggunakan satu unit rig, yaitu peralatan studi air, itu sejauh 1 nautical mile ke arah barat dari LKP. Lalu tim dua melakukan penyisiran darat pinggir pantai menggunakan drone sejauh 1 km dari LKP. Hingga saat ini pencarian masih dilakukan dan korban masih belum ditemukan.
3: Diketahui peristiwa tenggelamnya seorang remaja bernama Juan pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat hari Minggu 23 Agustus 2026. Saat itu korban bersama 7 orang rekannya sedang melakukan camping di Pantai Luhuk Ketapang. Korban diduga terseret arus laut saat mandi di kawasan pantai tersebut. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada petugas Basarnas. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
2: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah Aceh terus mendorong investasi hilirisasi potensi daerah untuk perkuat ekonomi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Upaya mendorong hilirisasi komoditas kelapa sawit di Aceh mulai mendapat perhatian investor, salah satunya melalui rencana pembangunan pabrik refineri kelapa sawit yang akan mengolah bahan mentah menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Aceh, Safu Adi, dalam Forum Konsultasi Publik 2026 yang digelar Kanwil DJPB Aceh bersama KPPN Banda Aceh di Kantor Kementerian Keuangan Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Safu Adi mengatakan rencana investasi tersebut dinilai penting karena selama ini Aceh memiliki banyak pabrik kelapa sawit namun belum didukung industri pengolahan lanjutan yang memadai. Berdasarkan data yang disampaikannya, Aceh memiliki sekitar 63 pabrik kelapa sawit, namun hasil produksi tersebut sebagian besar masih berupa bahan mentah yang kemudian dikirim ke luar daerah untuk diproses lebih lanjut.
6: Jadi gini, ada informasi yang terakhir yang kami terima bahwa ada upaya dari investor di Aceh yang ingin mengambil fungsi agar pemenuhan dari kebutuhan pokok, salah satunya adalah minyak goreng, itu bisa disediakan sendiri di Aceh. Karena kita paham bahwa Aceh itu punya 63 PKS, tapi kemudian pabrik turunan dari produk sawit itu nggak ada. Sedangkan yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat kita kan pabrik turunan, ya, rafineri gitu. Nah, rafineri kalau nggak ada, ya masyarakat nggak bisa memanfaatin.
5: Menurutnya kehadiran investor yang berencana membangun pabrik rafineri menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus memperkuat perekonomian Aceh. Melalui pabrik rafineri, minyak sawit mentah dapat diolah menjadi berbagai produk kebutuhan masyarakat, salah satunya minyak goreng. Tidak hanya itu, produk turunan lainnya seperti mentega, sabun, dan berbagai kebutuhan industri juga berpotensi diproduksi di Aceh. Safuadi menambahkan bahwa selama ini Aceh masih berada pada tahap produksi awal dan penyediaan bahan baku, sementara proses pengolahan dan penciptaan nilai tambah berlangsung di daerah lain. Karena itu, ia mendorong agar investasi di sektor hilirisasi terus diperkuat, sehingga potensi sumber daya Aceh tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi mampu menciptakan produk jadi dan memutar roda perekonomian daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Kabar terbaru datang dari keluarga Dilal Rifkah, remaja 17 tahun asal Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah, yang dilaporkan hilang sejak Sabtu 22 Agustus 2026. 2026 malam. Ibu Dilal Eka mengatakan putranya sempat mengirim pesan melalui chat sekitar pukul 3 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, Rabu 26 Agustus 2026. Dini hari kemarin. Dalam pesan itu disampaikan bahwa kondisinya baik-baik saja dan meminta orang tuanya tidak khawatir. Namun, Dilal tidak menyebutkan lokasi keberadaannya dalam pesan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga, Dilal diduga berada di seputaran Loksemawe. Meski demikian, keberadaan pastinya hingga kini masih belum diketahui. Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sehari berita. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun, warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing. Melalui program Subuh Keliling Suling, Polres Benar Meriah mengajak warga mencegah penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian telah kita ikuti Warta Tanogayo bersama Pro1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Redulung Bodo Meriah. Dan mendengar selamat pagi kami ucapkan bagi Anda yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan kami akan temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi hingga pukul 7.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun

Batasi aktivitas digital dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: untuk mengikuti berita sentral.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Panjang akan terus industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
3: Saat ini kita lakukan penahanan, itu Saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai.
1: Sari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, pakai itu yang apel siaga jaga juga perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
5: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
4: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita diselesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
5: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
6: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
5: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.